0: curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari, karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
1: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
0: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutlah saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
2: Partisertinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
5: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
4: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
5: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
6: Dan cuaca 1 minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
5: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
7: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
8: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
7: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
8: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
8: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
10: 3 hari sampai 4 hari nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
11: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
12: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
11: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
10: 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
11: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
13: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
11: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
15: Tradisinya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
14: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
16: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
14: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
17: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
18: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
17: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

0: Sampaikan
1: demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Pagi. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Bagi yang luar biasa, kembali saya Ayu L bisa hadir membersamai sahabat semua di hari ini, hari Minggu 6 September 2026 di program Semangat Pagi. Selamat pagi yang buat Anda, buat kamu semua yang sedang menikmati Minggu pagi di rumah atau lagi apa ya, lagi berusaha memelekkan mata atau yang sudah mengawali pagi hari ini dengan berolahraga atau barangkali sedang mencuci kendaraan, yang sedang memasak untuk keluarga, atau ada yang mungkin sedang sendirian sambil menatap jalan dari balik jendela. Oh, itu aku banget kalau lagi gak siaran ya. Percayalah, kamu sedang berada di sebuah perjalanan yang sangat berarti. Mungkin belum sampai tujuan, mungkin juga masih jauh dari impian, tetapi jangan pernah menganggap langkah sahabat ini menjadi sia-sia ya. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini sedang membangun kehidupan yang kita inginkan tentunya di masa depan. Jadi, jangan pernah membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Mereka punya waktunya sendiri, terus kamu juga punya waktunya sendiri. Karena bunga itu mekar tidak bersamaan ya, dan manusia pun bertumbuh tidak dengan kecepatan yang sama. Yang penting tetap tumbuh, tetap belajar, tetap percaya, dan tetap menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Apalagi di Minggu pagi hari ini. Minggu pagi, mari kita mulai dengan hati yang ringan. Lepaskan segala kecewa kemarin. Maafkan diri sendiri atas kesalahan yang pernah terjadi. Dan buka pintu untuk harapan baru. Karena hari ini bukan tentang menjadi bagaimana kita menjadi sempurna. Hari ini menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Okay, saya Ayu L bakal menemani kebersamaan sahabat semua di Minggu pagi yang luar biasa ini sampai purna pukul 10 ya. Tentunya saya bakal hadirkan lagu-lagu terkini terupdate baik dari Indo maupun Manca. Informasi terkini juga terupdate, biar sahabat itu gak telat update gitu ya, selalu mengetahui perkembangan baik di dalam negeri maupun luar negeri ya. Kemudian saya akan menemani Minggu pagi Anda dengan cerita, dengan senyuman, pantun, dan kata-kata hari ini tentunya. Lagu-lagu terbaik pilihan Semangat Pagi, tetap di sini, jangan kemana-mana. Karena minggu ini kita bakal mulai dengan senyuman. Terlepas jangan pernah melupakan sarapan ya. Sedikit harapan boleh banget ya. Oke, terima kasih. Saya tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135 atau by phone di 0293-366-899 atau melalui kolom komentar TikToknya Ayu L ya. Yuk buruan guys, barangkali untuk memulai semangat pagi Anda bisa berkirim salam untuk seseorang yang Anda kangeni, untuk seseorang yang Anda sayangi, atau apa ya, melepaskan segala ganjalan, unek-unek yang mungkin saat ini Anda belum bisa mengempaskan. Kalau saya bantu boleh dong. Oke, kita curcol di sini, gak usah panjang-panjang ya. Tetap di Semangat Pagi, selamat pagi. Stay with me Ayu L. Jangan lupa saya bakal hadirkan inspirasi-inspirasi dan informasi yang harapannya tetap membuat Anda selalu semangat ya. Kayaknya kurang afdol ya kalau saya tidak hadirkan lagu yang menggugah semangat di pagi hari ini. Kita isi dengan lagu dari timur sana, Tabula Bele. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di program Semangat Pagi, selamat pagi hari ini Minggu 6 September 2026.

0: Awas.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di program Semangat Pagi. Selamat pagi, iya. Sebelum saya hadirkan sebuah berita, saya kembali kasih pantun buat sahabat. Mau dibalas pantun, terima kasih, enggak pun enggak apa-apa ya. Matahari terbit di ufuk timur, cakep. Selamat pagi, sobat semua yang lagi asik, enggak nyambung enggak apa-apa ya. Oke, kali ini, pagi hari ini, di mana saya bakal hadirkan sebuah berita tentang erupsi Gunung Anak Krakatau. Hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Lampung pada Sabtu 5 September mulai pukul 17 hingga malam hari ya. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, sebaran abu vulkanik tersebut melanda Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Mesuji hingga Lampung Barat ya. Kemudian, dampak dari sebaran abu vulkanik ini membuat warga mengeluhkan mata perih, tenggorokan tidak nyaman hingga mengalami gangguan pernafasan. Di mana perubahan arah angin diduga menjadi penyebab utama abu vulkanik terbawa hingga jangkauan yang lebih jauh. Dan fenomena ini mendadak ramai di media sosial setelah diunggah oleh warga dari berbagai wilayah dari kabupaten di Provinsi Lampung. Sementara di Kabupaten Lampung Selatan, paparan abu vulkanik halus berwarna kehitaman terlihat menempel rapat di teras hingga area ke dalam rumah warga. Selain itu, warga juga mengeluhkan aroma belerang yang menyengat ya. Nah, kondisi ini merata di hampir seluruh kecamatan seperti Sidomulyo, Kalianda, Penengahan, Raja Basa, Palas, Wai Panji, Candipuro, Katibung, Wai Sulan, dan Tanjung Bintang. Di mana debu halus abu vulkanik tebal hanya sekali yang menempel di lantai teras depan dan dalam rumah. Meski sudah disapu dan dibersihkan dalam hitungan menit, abunya tebal kembali katanya. Dan kalau bau menyengat seperti belerang atau hangus terbakar, katanya malam tadi mulai terasa ya. Paparan abu vulkanik di jalan raya turut mengganggu jarak pandang dan kenyamanan para pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. Tak sedikit pengendara yang terpaksa menepikan kendaraan karena matanya kemasukan material abu. Katanya mereka merasakan juga rasanya perih sekali ya, hidung juga tidak nyaman. Mungkin karena bau seperti belerang hingga membuat warga bersin-bersin. Dimana meluasnya sebaran abu vulkanik ini membuat warga memilih membatasi aktivitas di luar rumah, terutama bagi warga yang memiliki anak kecil atau riwayat gangguan pernafasan. Sejumlah masyarakat pun berharap pemerintah daerah segera turun tangan membagikan masker secara gratis. Dan secara terpisah, seorang warga di Kota Bandar Lampung mengungkapkan bahwa hal ini juga terjadi serupa. Dan ini saya pernah mengalami di Magelang ya, sekitar tahun 2010 ketika secara terpisah seorang warga di Kota Bandar Lampung mengungkapkan bahwa hal ini juga terjadi serupa. Dan ini saya pernah mengalami di Magelang ya,

untuk warga Lampung segera bisa menyikapi dengan semangat, selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa kalau keluar pakai masker, pakai kacamata. Itu penting banget ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Semangat Pagi. Kali ini saya bakal sapa dulu Pak Herman. Pak Herman di Tidar Utara Semangat Pagi. Request lagunya Suara Hijau Daun. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Mama Vega, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya bertugas sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara ya. Thank you banget. Nanti lagunya saya hadirkan buat sahabat yang pagi hari ini kayaknya juga masih ogah-ogahan untuk bangun semangat yuk. Sarapan pagi dengan roti bakar. Semangat pagi biar semangat Anda juga terbakar ya. Seembun pagi membasahi bunga. Selamat pagi buat sayang-sayangku tercinta. Pokoknya selamat pagi Nathan, pagi Mawan, Kak Mawan, dan selamat pagi semuanya buat sahabat-sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di program ini hingga purna pukul 10 ya. Okay, kalau tadi saya hadirkan lagu-lagu yang berirama rada ngebeat gitu ya. Sekarang rada slow karena memang sudah pukul 7.46 dan waktunya Anda sudah pada bangun semua ya. Sebuah lagu koleksi Virgon, Surat Cinta untuk Starla, di mana ini menceritakan tentang cinta tulus dan abadi seorang ayah kepada anak perempuannya yang bernama Starla. Ya. Dan lagu ini ditulis sebagai bentuk curahan hati kebanggaan dan kasih sayang mendalami kasih sayang mendalam dari seorang ayah kepada putrinya. Liriknya menggambarkan kehadiran seorang anak membuat hidupnya menjadi lebih jauh bermakna dan indah, serta menggambarkan doa juga harapan agar sayang tersebut tetap abadi dan bertahan hingga akhir hayat. Ayo El di program Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan menghidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Pukul 8 lebih 7 menit satu waktu di studio Ayu El yang masih selalu setia bersama sahabat semua sampai pernah pukul 10 ya. Oh ya sahabat pendengar, hari ini hari Minggu, tentu Anda punya prediksi apa gerangan yang bakal Anda temui di sepekan yang akan datang. Nah, kali ini saya bakal hadirkan tentang zodiak ya. Barangkali ini relate dengan kehidupan Anda. Ada 4 sio yang diprediksi hidup lebih mudah setelah 6 September. Gimana hari ini 6 September 2026 ya. Disclaimer, apa yang saya sampaikan tentang zodiak ini sekedar hiburan saja, jangan terlalu diyakini banget ya. Nah sahabat, barangkali ini juga mungkin relate dengan kehidupan Anda sehari-hari. Tapi sekali lagi disclaimer, jangan terlalu diyakini ya. Dimana ada kalanya hidup ini memang terasa lebih ringan karena bukan masalah yang tiba-tiba menghilang, melainkan karena seseorang berhenti memaksakan sesuatu yang sudah tidak lagi berjalan dengan baik. Dalam astrologi Cina, Minggu 6 September 2026 ini disebut membawa energi yang mendukung proses tersebut, di mana momentum ini dikaitkan dengan close day yang menjadi simbol berakhirnya situasi atau hubungan yang sudah tidak lagi memberikan manfaat ya. Nah, okay. Penasaran nih bagaimana sih menurut astrologi Cina ini energi tersebut dapat mendorong sejumlah sio untuk melepaskan hal-hal yang selama ini menguras energi. Dimana yang pertama saya awali 4 sio ya. 4 sio yang diprediksi mulai merasakan hidup lebih mudah setelah 6 September ya. Ini sio kambing, kelinci, babi, dan kuda. Apakah ini menjadi salah satu sio Anda? Bagi sio kambing, kehidupan diprediksi mulai terasa lebih sederhana setelah sebuah situasi yang selama ini membuat stres berakhir. Kambing ini disebut telah menghabiskan cukup banyak energi emosional untuk menghadapi situasi tersebut, sahabat. Namun mereka akhirnya menyadari bahwa tidak semua hal perlu terus dikendalikan atau diperbaiki sendiri. Nah, pada 6 September, kambing ini diprediksi mulai mengambil jarak dari persoalan yang menguras pikiran. Keputusan untuk tidak lagi memaksakan keadaan dapat membuat mereka berpikir lebih jernih. Alih-alih terus memikirkan pendapat orang lain, kambing mulai belajar memilih hal-hal yang memang perlu diperjuangkan. Nah, apakah sahabat ini adalah salah satu pemilik sio kambing? Ini perlu direnungi dan dipikir-pikir gitu ya. Kemudian sio kelinci, di mana sio kelinci ini diprediksi merasa lebih lega setelah menutup sebuah persoalan yang selama ini menjadi beban, di mana situasi yang membingungkan terutama dalam hubungan dengan orang lain ya, disebut telah membuat kelinci kesulitan berkonsentrasi menjadi kurang produktif. Di mana pada 6 September kelinci diprediksi lebih berani untuk memiliki kejujuran, mereka tetap dapat bersikap fleksibel tetapi mulai memahami pentingnya memiliki batasan. Seperti itu ya. Sio kelinci. Sio berikutnya yang bakal saya hadirkan adalah, oh ya, untuk sio kelinci ini, keinginan untuk hidup damai tidak lagi diwujudkan dengan memaksakan hubungan atau situasi yang sebenarnya sudah tidak berjalan dengan baik. Bagi kelinci, memilih jalan yang lebih sederhana justru lebih menjadi langkah untuk membuat kehidupan terasa lebih mudah. And now, sio babi. Bagi sio babi, kehidupan yang lebih mudah bukan berarti semua persoalan menghilang begitu saja, di mana perubahan justru dimulai ketika babi belajar mengambil keputusan tanpa terus-menerus diliputi kecemasan. Babi ini pada 6 September, di mana sebuah persoalan selama ini menguras emosi diprediksi mulai menemukan titik akhir. Dan babi juga disebut merasa harus menjaga keadaan lebih tenang hanya karena takut menghadapi konflik. Sebuah percakapan jujur dapat membantu babi memahami posisi mereka dalam suatu masalah. Dari sini, mereka mulai menyadari bahwa tidak semua persoalan merupakan tanggung jawab yang sudah harus diselesaikan sendiri. Kesadaran tersebut membuat sio babi ini melepaskan sebagai beban yang selama ini dipikul. Kemudian, sio kuda. Ya, sio kuda ini diprediksi memasuki fase yang lebih ringan setelah 6 September. Sebelumnya kuda mungkin menghadapi situasi yang menuntut banyak energi dan membuat mereka harus merasa mencari solusi untuk semuanya.
Ketika mereka berhenti memaksakan segala sesuatu berjalan sendiri, seperti rencana, situasi perlahan dapat menemukan jalannya sendiri. Kuda juga disebut akan menyadari bahwa tidak semua hal harus ditangani seorang diri. Ketika orang lain mulai mengambil tanggung jawab, tekanan yang selama ini dirasakan pun berkurang. Pada akhirnya, kehidupan menjadi lebih mudah ketika kuda berani mengakui bahwa mereka tidak harus selalu mengatasi semuanya sendiri. Kemudian, sekali lagi ya, ramalan show tersebut menggambarkan momentum astrologi sebagai kesempatan untuk melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi memberikan manfaat. Baik kambing, kelinci, babi, kuda merupakan perubahan tersebut berkaitan dengan kemampuan menetapkan batasan, mengurangi beban emosional, hingga berhenti berusaha mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendali. Oke, setelah show nanti akan saya hadirkan bagaimana prediksi untuk zodiak ya, di mana ada 12 zodiak dan bagaimana peruntungan Anda untuk pekan yang akan datang ini. Disclaimer, jangan terlalu diyakini, ini merupakan sebuah hiburan saja. Oke, astrologi yang bakal saya hadirkan kali ini ada Afgan, Isyana Saraswati, dan Randy Panduko, Feel So Right, dan Ivan Seventeen, lewat satu titlenya, Jangan Paksakan Rindu. Tetap setia dengan saya, Ayu El, di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

opat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kyai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood

0: @_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayo El, yang masih selalu setia bersama sahabat semua hingga pernah pukul 10 ya. Tinggal 1,5 jam lagi sama bersama sahabat di program ini ya. Sahabat pendengar, Bandara Raden Inten 2 melakukan penghentian operasional penerbangan sementara dari pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat seiring meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Pengumuman tersebut disampaikan oleh pihak bandara lewat akun Instagram mereka. Sehubungan dengan meningkatkan aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau, Bandara Internasional Raden Inten 2 melakukan penghentian operasional penerbangan pada hari Minggu, tanggal 6 September 2026 mulai pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mereka menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan. Dan untuk informasi ke bandar udaraan, disilakan menghubungi kontak center Injourney Airport di 172. Dan dari pihak bandara memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi, di mana sahabat, Lampung merupakan salah satu provinsi terdekat dengan lokasi Gunung Anak Krakatau. Karena itu provinsi Lampung menjadi salah satu lokasi yang terdampak langsung oleh aktivitas Gunung Anak Krakatau, di mana erupsi Gunung Anak Krakatau ini mulai terjadi pada Sabtu 5 September dini hari. Sebaran abu vulkanik kemudian mencapai beberapa wilayah di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Seperti itu ya. Semoga semuanya segera mandali ya. Okay, ada band Kucuri Lagi Hatimu yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di program Semangat Pagi. Terus ada untuk kita renungkan, Adira featuring Ebit G. Ade, di mana ini lagu lawas koleksi Ebit G. Ade lewat Recycle dan versi newsnya saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di program Semangat Pagi. Selamat pagi.

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa.

0: nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah, berkualitas.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis, bentet tonggo podo melirik.
2: Lah yuk gampang bu, ning toko emas Nori Magelang wae, masih murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono toh, tak kira mong artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dewe wong Magelang ya iso tampil kinclong toh.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
2: Waduh.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayo menabung di Bank Magelang.
5: Ayo menabung di Bank Magelang.
4: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

pagi. Selamat pagi. Hari Minggu 6 September 2026. Oke, sekedar intermezzo ya. Kalau tadi saya udah janjiin, kali ini saya bakal hadirkan prediksi ramalan zodiak lengkap untuk pekan depan, berlaku mulai 7 hingga 13 September 2026. Sekali lagi disclaimer, ini hanya sekedar hiburan ya, jangan terlalu diyakini untuk benar dan tidaknya tergantung usaha Anda ya. Disclaimer, jangan terlalu diyakini, hanya sekedar intermezzo atau hiburan saja. Di mana pekan ini diwarnai oleh energi bintang, energi penting seperti pergeseran Venus ke Scorpio, fenomena New Moon di Virgo, serta mulainya pergerakan mundur retrograde Uranus di Gemini pada 10 September. Dan ini prediksi ramalan zodiak pekan ini antara tanggal 7 hingga 13 September 2026. Sekali lagi saya hadirkan ramalan atau prediksi ini hanya sekedar hiburan, intermezzo, jangan terlalu diyakini ya. Untuk Aries, ini 21 Maret hingga 19 April lahir yang bintang zodiak Aries ini lahir di 21 Maret hingga 19 April. Di mana umum dan karir awal pekan ini menuntut Anda untuk lebih terorganisasi, evaluasi kembali ke proyek yang sedang berjalan sebelum mengambil tanggung jawab baru. Untuk keuangan dan asmara, keuangan bergerak stabil namun hindari spekulasi yang terlalu berisiko. Dalam asmara, komunikasi yang terbuka akan meredakan ketegangan kecil di pertengahan pekan. Kemudian untuk Taurus, Taurus ini lahir di 20 April hingga 20 Mei ya. Untuk prediksi umum dan karir, pengaruh Uranus retrograde mulai 10 September mendorong Anda memikirkan ulang cara pandang soal kesuksesan. Saatnya melakukan terobosan baru dan keluar dari zona nyaman. Untuk keuangan dan asmara, ada ujian antara kepuasan instan dan stabilitas jangka panjang. Bijaklah mengatur pengeluaran awal bulan agar tidak boros. Di mana hubungan romantis membutuhkan komitmen ekstra untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Nah nih, untuk Taurus ya. Kemudian untuk Gemini, sahabat, Gemini ini yang lahir di 21 Juni hingga 22 Juli ya. Untuk Gemini, umum dan karir, suasana kerja terasa sedikit intens, tetapi kemampuan intuisi Anda bakal membantu navigasi konflik. Jangan ragu untuk meminta bantuan rekan kerja jika beban memang terasa terlalu berat. Untuk keuangan dan asmara, hindari pengeluaran impulsif demi validasi sosial. Dalam urusan hati, ini adalah waktu yang tepat untuk menyembuhkan luka lama dan memperkuat kedekatan emosional. Kemudian ada Leo. Leo ini lahir di 23 Juli hingga 22 Agustus ya. Ada kabar bahagia, di mana fase finansial dan karir yang sempat stagnan atau terasa berat akhirnya mulai menemukan titik terang yang jelas berkat energi New Moon Virgo pada 11 September. Untuk keuangan dan asmara, New Moon ini membawa harapan baru bagi anggaran Anda. Kuncinya ada realitas, kelola anggaran dengan detail, dan kurangi belanja impulsif tanpa bersikap terlalu pelit pada diri sendiri. Hubungan asmara terasa hangat dan penuh dukungan. By the way, kemudian untuk Virgo. Virgo ini lahir di 23 Agustus hingga 22 September ya. Yang ngerasa Virgo boleh didengerin deh. Virgo, ini adalah pekan Anda di mana energi New Moon di zodiak Anda ini memberikan dorongan motivasi yang luar biasa untuk memulai lembaran baru, menetapkan target personal, dan memperbaiki rutinitas harian. Untuk keuangan dan asmara, kemampuan alami Anda dalam mengelola keuangan akan sangat membantu mengamankan surplus pekan ini. Dalam asmara, pesona Anda sedang meningkat, manfaat kan untuk mempererat keharmonisan. Kemudian Libra nih, siapa yang berbintang Libra nih? Libra ini lahir di 23 September hingga 22 Oktober ya. Libra, momen penting menanti Anda sebelum memulai proyek baru yang membuat Anda bersemangat. Bereskan dulu daftar tugas to-do list lama serta pesan-pesan kerja yang belum terbalas agar tidak menumpuk utang pekerjaan. Kemudian, perpindahan Venus ke Scorpio pada 10 September membuka babak baru bagi keuangan Anda. Sadarilah nilai diri Anda dan wujudkan peluang rezeki lewat tindakan nyata. Hubungan asmara ini menuntut kejujuran emosional. Kemudian untuk Scorpio, Scorpio ini lahir di 23 Oktober hingga 21 November. Daya tarik dan karisma Anda ini meningkat tajam pekan ini

Iring masuknya Venus ke zodiak Anda. Di tempat kerja, ini saat yang tepat untuk melakukan negosiasi atau mempresentasikan ide besar Anda. Untuk keuangan dan asmara, peluang pemasukan tambahan mungkin datang dari kolaborasi atau proyek sampingan. Di mana bagi yang lajang, daya pikat Anda berada di puncaknya. Sementara yang berpasangan akan merasakan romansa yang lebih mendalam. Setelah itu ada Sagittarius. Sagittarius ini lahir di 22 November hingga 21 Desember ya. Di mana fokus pekan ini tertuju pada karir dan reputasi publik Anda. Kerja keras Anda selama beberapa bulan terakhir ini mulai dilirik oleh atasan atau rekan bisnis. Tetaplah rendah hati dan terus konsisten ya. Di mana keuangan menunjukkan tanda-tanda pemulihan, namun utamakan alokasi untuk dana darurat. Dalam asmara, luangkan waktu sejenak dari kesibukan kerja untuk memberikan perhatian pada pasangan. Kemudian Capricorn. Capricorn ini lahir di 22 Desember hingga 19 Januari. Sekali lagi disclaimer untuk prediksi ramalan zodiak ini jangan terlalu diyakini ya. Sekedar hiburan, intermezzo untuk benar dan tidaknya ada di usaha Anda gitu ya. Capricorn, Anda diprediksi memiliki energi positif yang kuat dalam urusan pekerjaan dan perencanaan masa depan. Pikiran Anda sangat terbuka untuk mempelajari keahlian atau wawasan baru yang mendukung kemajuan karir. Di mana kondisi finansial tergolong aman dan terkendali dengan baik. Hubungan asmara berjalan harmonis, komunikasi jarak jauh atau diskusi mendalam tentang masa depan akan berjalan sangat lancar. Setelah itu untuk Aquarius. Aquarius ini lahir di 20 Januari hingga 18 Februari. Aquarius, energi kosmik pekan ini membawa pesan penting untuk menjaga keseimbangan energi Anda. Jangan memaksakan diri bekerja terlalu keras hingga mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Ada potensi perubahan dalam struktur keuangan bersama atau investasi. Pastikan membaca detail kontrak dengan teliti ya. Secara asmara, saling pengertian dan kelonggaran ego menjadi kunci keharmonisan untuk pekan ini ya. Dan the final, terakhir, ada Pisces. Pisces ini lahir di 19 Februari hingga 20 Maret. Pisces, hubungan interpersonal dalam dan kemitraan menjadi sorotan utama Anda sepanjang pekan. Energi kosmik mendukung Anda untuk menyelesaikan perselisihan bisnis atau kerjasama dengan kepala dingin. Dan keuangan membutuhkan kedisiplinan ekstra agar tidak bocor pada pengeluaran hiburan. Dalam asmara, ini saatnya menciptakan keseimbangan yang dinamis antara ruang pribadi Anda dan kebersamaan dengan pasangan. Okay, itu dia 12 zodiak yang sudah saya hadirkan. Sekali lagi, ini hanya hiburan. Jangan terlalu diyakini untuk benar dan tidaknya. Ini tergantung pada usaha Anda dan keyakinan Anda. Okay, and Mas Kamaleng kali ini hadir lewat lagu lawas yang direcycle kembali versi news. Andikan Kau Datang Kembali dan Melukis Senja, Budi Doremi barengan saya Ayu El di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae, tapi rumono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat, sebuah kejutan besar terjadi di ruang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir pekan ini, di mana dalam pertemuan pada Jumat 4 September, voting di Majelis Umum PBB ini memenangkan resolusi yang diusulkan negara-negara Afrika yang tergabung dalam Uni Afrika, African Union. Resolusi The Correct Map ini membongkar kemapanan barat atas gambar peta dunia yang dipakai selama berabad-abad, yakni peta Mercator. Dan lewat resolusi tersebut, dunia bakal mengakui secara resmi peta baru bumi di bidang datar setelah pemungutan suara atau voting di sidang umum mengunggulkan opsi agar Afrika digambarkan dengan perbandingan besar yang real. Di mana resolusi PBB untuk peta yang sebenarnya atau correct the map itu mengevaluasi gambaran dunia tentang ukuran benua Afrika di dalam peta selama lebih dari 450 tahun terakhir lewat peta Mercator. Suara mayoritas dalam voting di Majelis Umum PBB itu mendorong pemerintah, sekolah, dan perusahaan teknologi di seluruh dunia untuk berhenti menggunakan peta yang membuat Afrika tampak jauh lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Nah, ini mengutip dari Al Jazeera, peta Mercator yang selama berabad-abad dipakai dunia dikembangkan kartografer bersama Gerardus Mercator pada pertengahan abad ke-16. Di mana mengutip dari laman ilmu pengetahuan alam di situs Universitas Harvard, peta Mercator adalah proyeksi silindris yang diciptakan Gerardus Mercator pada tahun 1569 guna mempermudah navigasi maritim. Ciri dari peta itu, garis haluan atau lintang dan bujur digambarkan sebagai garis lurus serta saling berpotongan tegak lurus. Kemudian, sudut arah kompas di bumi sama persis dengan yang ada di peta. Namun, proyeksi tersebut mendistorsi ukuran relatif daratan dengan memperbesar daratan yang lebih dekat dengan kutub. Misalnya, proyeksi tersebut membuat Greenland tampak hampir sama ukurannya dengan Afrika. Padahal sejatinya Afrika ini berukuran sekitar 14 kali lebih besar dari Greenland. Di mana, dikutip dari laman Harvard, proyeksi Mercator adalah proyeksi peta silindris dari bola dunia. Garis meridian dan paralel lintang pada bola dunia ini akan tampil sebagai garis yang saling berpotongan tegak lurus dalam proyeksi ini. Di mana area pada bola dunia yang jauh dari khatulistiwa, yaitu garis tengah bumi, tampak jauh lebih besar pada proyeksi tersebut. Dan laman itu menjelaskan alasan proyeksi Mercator membuat Greenland tampak hampir sama ukuran dengan Afrika lewat sebuah contoh ya. Nah, cara kerjanya, benua-benua bumi digambar pada bola kaca berdiameter 15 inch atau 15 inci, penutup lampu-lampu langit, kemudian sumber cahaya titik terang ditempatkan di tengah bola, dan garis luar benua memproyeksikan bayangan pada layar silindris tembus cahaya yang dililitkan di sekeliling bola. Nah, dari praktek tersebut dapat dilihat bahwa daratan di dekat khatulistiwa sesuai skala, sedangkan garis bintang lintang yang lebih tinggi tampak jauh lebih besar, di mana Greenland misalnya tampak sebesar Afrika meskipun luas Afrika 14 kali lebih besar. Ya, oke. Okay. Segitu aja. Nanti bakal saya hadirkan informasi selanjutnya. Ada Bunga Citra Lestari yang saya hadirkan untuk Anda, Aku Wanita. Dan Cassandra Cinta Terbaik saya hadirkan membersamai sahabat semua di program Semangat Pagi. Selamat pagi untuk sahabat semua yang sudah mulai berkurang energi. Yuk, masih pagi, gak ada salah mencharge energi dengan makan barangkali, dengan menemukan sesuatu yang membuat Anda semangat semuanya.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
4: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, Indonesia pernah memiliki sebuah maskapai penerbangan bernama Merpati Nusantara Airlines. Ya, tepat hari ini tanggal 6 September tahun 1962, Merpati Nusantara Airlines resmi didirikan. Semua berawal ketika awal bulan November tahun 1958, Perdana Menteri Indonesia saat itu, Insinyur Haji Juanda, secara resmi membuka jembatan udara Kalimantan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil di Kalimantan. Waktu itu, transportasi lain sangat sulit digunakan. Sebagai perkembangan selanjutnya, keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1962. Berdasarkan peraturan pemerintah itu, ditetapkan pendirian perusahaan negara Merpati Nusantara yang bertugas menyelenggarakan perhubungan di daerah-daerah dan penerbangan serbaguna, serta memajukan segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya tahun 1963, ketika Irian Barat pindah dari tangan Belanda ke pemerintah Indonesia, maka semua konsesi penerbangan di Irian Jaya dan fasilitas teknisnya diberikan kepada Merpati. Insan Edukasi, Merpati terus berkembang. Tahun 1974, penerbangan perintis yang disubsidi pemerintah secara resmi diserahkan kepada Merpati. Dengan suksesnya perluasan jaringan transportasi udara, Merpati memberikan dampak positif kepada perkembangan nasional. Maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines mengalami masa kejayaan pada tahun 1989 sampai 1992. Saat itu Merpati Nusantara memiliki sekitar 100 armada pesawat dengan berbagai tipe pesawat.

0: mulai masuk ke era pesawat jet, seperti Fokker 28 dan DC-9. Selain itu, kinerja Merpati Nusantara diperkuat dengan sinergi bersama Garuda Indonesia. Merpati bertugas sebagai feeder Garuda Indonesia untuk melayani penerbangan hingga ke pelosok negeri. Insan edukasi, seiring berjalannya waktu dan ketika Garuda Indonesia menghentikan kerjasama setelah Sumolang tidak lagi menjabat direktur utama, maka kinerja keuangan Merpati Nusantara semakin buruk mulai dari tahun 1993. Direksi pun silih berganti mengisi kursi panas direktur utama Merpati Nusantara. Meski begitu, maskapai ini tidak kunjung membaik. Hingga puncaknya, Februari tahun 2014, Merpati Nusantara menangguhkan seluruh penerbangannya dikarenakan masalah keuangan yang bersumber dari berbagai hutang. Dan diperkirakan Merpati Nusantara butuh dana sekitar 7,2 triliun rupiah untuk dapat beroperasi kembali. Insan edukasi, ibarat kata roda nasib manusia selalu berputar, kadangkala kita di atas, kadang juga di bawah. Untuk itu, hendaknya kita selalu mempersiapkan diri, sehingga ketika kita ada di bawah, kita mampu segera bangkit dan mencapai kesuksesan kembali.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

Sudah pukul 9:30 ya. Tidak berasa dari 7:30 saya membersamai sahabat semua di program Semangat Pagi. Oke, berbagi informasi juga sudah saya hadirkan di mana dimulai dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan kali ini saya bakal hadirkan tentang Gunung Semeru di Jawa Timur, sahabat. Di mana Gunung Semeru di Jawa Timur ini mengalami erupsi pada hari ini Minggu 6 September pukul 7:51 waktu Indonesia bagian barat. Tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Nah, berdasarkan laporan badan geologi erupsi tersebut, terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 meter dengan durasi 102 detik ya. Badan geologi memberikan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besok Kobokan sejauh 13 km dari puncak erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai, yaitu Sungai Sempadan ya, di sepanjang Besok Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kemudian, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah puncak api Gunung Semeru gitu ya. Dan sahabat, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru ini, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Itulah ya informasi tentang erupsi Gunung Semeru, Gunung Krakatau, Anak Krakatau, sekarang Semeru. Harapannya warga di sekitar baik Gunung Krakatau maupun Anak Krakatau maupun Semeru baik-baik saja, dilindungi selalu ya. The Massive, Di Bawah Langit Yang Sama, dan Pica-Pica Juan Reza buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
0: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat, tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan.
3: Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program

0: pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2, bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3, program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
1: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

47 lepas dari pukul 9 saat waktu di studio. Itu artinya saya harus undur diri dari hadapan sahabat semua. Thank you banget yang udah sedari tadi join gabung barengan saya Ayu L di Semangat Pagi. Selamat pagi 6 September 2026 ya. Hari Minggu tetap bukan menjadikan alasan untuk Anda mager, untuk sahabat ogah-ogahan gitu ya. Tetap semangat melanjutkan hari Minggu ini dengan kebahagiaan yang luar biasa ya. Jadikan ini menjadi apa ya, momen berdoa. Tetap semangat. Semoga sepekan yang akan datang segala urusan kita, pekerjaan kita dilancarkan dan dimudahkan. Selalu diberikan kesehatan, berkah rezeki melimpah, dijauhkan dari fitnah dunia wal akhirat ya. Aikai, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saatnya saya Ayu L pamit undur diri. Jam 10 nanti sahabat bisa ikuti Barat Golden bersama Salsa ya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Dan alhamdulillah matahari sudah menyatu dengan raga kita ya. Ini memberikan semangat baru untuk terus menjalani hari meskipun hari Minggu ya, dengan sesuatu yang berbeda dengan hari-hari biasa. Terima kasih Ayu L. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam.

dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Bertemu dengan salah saya di pagi hari ini, hari Minggu 6 September 2026 tentunya dalam program Barat Golden. Menemani selamat mendengar sampai nanti jam 1 siang untuk hadirkan lagu-lagu pop barat oldies ya, tahun 80-an dan 90-an. Jadi buat selamat mendengar yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Buat selamat mendengar yang jauh di sana, boleh banget ya dengarkan Radio Magelang FM. Bisa melalui online streaming di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, selamat mendengar. Menemani kita untuk mengawali pagi ini di Barat Golden ya, ada Cherry Cherry Lady dari Modern Talking. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden sampai nanti jam 1 siang.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Tiana, karya Ronggo Warsito, Pujangga Jawa. Kebesaran jiwa seseorang tergantung pada kebesaran pengabdiannya.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk selalu bekerja tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab. Selalu mengerjakan setiap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kita pada sesama.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Anger, kembali lagi ya bersama ya, masih di Barat Golden tentunya. Masih membersamai sahabat pendengar semua sampai nanti jam 1 siang ya. Oke baik, Salsa mau bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 0882 135 135 ya. Ada Pak Royanto di Demak yang udah gabung barengan sama Salsa di hari ini ya, pagi menuju siang di hari Minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya aja dari Pak Royanto untuk Bu Nani, Bu Haryani, Bu Widuri, Mama Olga, terus juga buat siapa ini? Bu Endang Wahyu, Bu Wit, Bu Murni, dan semua pendengar Barat Golden aja. Requestnya dari Tom Jones. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya, menemani sahabat pendengar semuanya. Baik sahabat pendengar, masih Salsa tunggu kebersamaannya. Yang mau telpon, yuk langsung telpon. Yang mau lewat WhatsApp juga masih Salsa tunggu kebersamaannya tentu. Kita habiskan hari ini, hari Minggu ini, dengan kebahagiaan, dengan keceriaan tentunya ya. Dan sebelum kita nantinya menghadapi realita kembali ya, menghadapi hari Senin kembali. Oke, ada Tom Jones dengan Delilah menemani kita tentunya di menit ke-29 lepas dari jam 10 pagi.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung e Yu. Acarane ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000.

0: lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram atau datang langsung.

0: kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, Indonesia pernah memiliki sebuah maskapai penerbangan bernama Merpati Nusantara Airlines. Ya, tepat hari ini tanggal 6 September tahun 1962, Merpati Nusantara Airlines resmi didirikan. Semua berawal ketika awal bulan November tahun 1958, Perdana Menteri Indonesia saat itu, Insinyur Haji Juanda, secara resmi membuka jembatan udara Kalimantan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil di Kalimantan. Waktu itu, transportasi lain sangat sulit digunakan. Sebagai perkembangan selanjutnya, keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1962. Berdasarkan peraturan pemerintah itu, ditetapkan pendirian perusahaan negara Merpati Nusantara yang bertugas menyelenggarakan perhubungan di daerah-daerah dan penerbangan serbaguna, serta memajukan segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya tahun 1963, ketika Irian Barat pindah dari tangan Belanda ke pemerintah Indonesia, maka semua konsesi penerbangan di Irian Jaya dan fasilitas teknisnya diberikan kepada Merpati. Insan Edukasi, Merpati terus berkembang. Tahun 1974, penerbangan perintis yang disubsidi pemerintah secara resmi diserahkan kepada Merpati. Dengan suksesnya perluasan jaringan transportasi udara, Merpati memberikan dampak positif kepada perkembangan nasional. Maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines mengalami masa kejayaan pada tahun 1989 sampai 1992. Saat itu Merpati Nusantara memiliki sekitar 100 armada pesawat dengan berbagai tipe pesawat, mulai jet hingga pesawat baling-baling berukuran kecil. Di masa keemasan itu, Merpati Nusantara dipimpin oleh Direktur Utama Kapten F.H. Sumolang. Di bawah kepemimpinan Sumolang, Merpati Nusantara mulai masuk ke era pesawat jet seperti Fokker 28 dan DC-9. Selain itu, kinerja Merpati Nusantara diperkuat dengan sinergi bersama Garuda Indonesia. Merpati bertugas sebagai feeder Garuda Indonesia untuk melayani penerbangan hingga ke pelosok negeri. Insan Edukasi, seiring berjalannya waktu dan ketika Garuda Indonesia menghentikan kerjasama setelah Sumolang tidak lagi menjabat direktur utama, maka kinerja keuangan Merpati Nusantara semakin buruk mulai dari tahun 1993. Direksi pun silih berganti mengisi kursi panas direktur utama Merpati Nusantara. Meski begitu, maskapai ini tidak kunjung membaik. Hingga puncaknya, Februari tahun 2014, Merpati Nusantara menangguhkan seluruh penerbangannya dikarenakan masalah keuangan yang bersumber dari berbagai hutang. Dan diperkirakan Merpati Nusantara butuh dana sekitar 7,2 triliun rupiah untuk dapat beroperasi kembali. Insan Edukasi, ibarat kata roda nasib manusia selalu berputar, kadangkala kita di atas, kadang juga di bawah. Untuk itu, hendaknya kita selalu mempersiapkan diri, sehingga ketika kita ada di bawah, kita mampu segera bangkit dan mencapai kesuksesan kembali.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
3: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
8: Garden. Barat Garden.
9: Selamat mendengar, kembali lagi bersama di Barat Golden tentunya. Dan masih membersamai sahabat pendengar semua sampai nanti jam 1 siang ya. Baik, sahabat pendengar, di hari ini ya, tentunya ini ada satu informasi berkaitan dengan yang terjadi di tanah air kita ya. Kemarin sudah ada beberapa informasi, ada beberapa berita yang menyatakan bahwa adanya aktivitas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Nah, ini juga berimbas utamanya di daerah Jabodetabek, di mana Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini memperketat pemantauan kualitas udara setelah memang adanya laporan endapan debu atau abu maksud kami, serta memperkuat koordinasi dengan BMKG, PVMBG, BPBD dan juga Dinas Kesehatan menyusul sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dimana disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardasi, berarti mengatakan bahwa pemantauan tersebut menjadi dasar penyampaian peringatan dan penyesuaian langkah untuk perlindungan warga. Dan sahabat pendengar, merujuk informasi BMKG per 6 September 2026 jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, sebaran abu vulkanik mencakup sebagian daerah Jakarta. Diimbau bahwa warga di lokasi yang terdampak hujan abu atau penurunan kualitas udara ini dianjurkan membatasi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak dan menunda olahraga di luar ruangan. Lalu saat hujan abu berlangsung, masyarakat juga diimbau untuk berlindung di dalam bangunan serta menutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya abu. Selain itu, anak-anak, lansia, serta warga dengan asma, penyakit paru, atau penyakit jantung juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pengelola sekolah, penyelenggara kegiatan, serta pemberi kerja juga diimbau menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi setempat. Apabila terdapat endapan abu di rumah, masyarakat juga dianjurkan untuk membersihkannya menggunakan lap atau menggunakan pel yang lembab. Hindari menyapu kering atau meniup abu karena bisa membuat abu tersebut kembali berterbangan. Dan sahabat pendengar, disampaikan juga update ya, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, membeberkan bahaya dari abu vulkanik bila mengenai tubuh dan bagaimana tata cara untuk membersihkan yang tepat ya. Disampaikan bahwa memang adanya paparan abu vulkanik ini bisa membahayakan kesehatan karena menyebabkan iritasi, sahabat pendengar, pada mata yang akan menyebabkan kemerahan, perih, berair, dan juga sensitif terhadap cahaya sampai bisa membuat luka goresan. Juga selain itu, untuk saluran pernapasan, disampaikan juga hal ini bisa menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan, pilek, batuk kering jika terkena paparan tinggi, atau bahkan sesak dan juga nyeri di dada. Baik, saudara pendengar, semoga warga yang terdampak juga tetap sehat, diberikan kemudahan untuk melampaui dari aktivitas Gunung Anak Krakatau ini. Baik, saudara pendengar, masih menemani saudara pendengar semua. Bagi yang ingin bergabung, masih salah satu bersama Ainya. Ada lagunya dari The Course dengan Runway, menemani kita di menit ke-5 lepas dari jam 11 ya.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Quote hari ini.

Jangan kau tanyakan apa yang akan kau dapatkan dari negaramu, tetapi tanyakan pada diri kamu sendiri, apa yang bisa kau berikan kepada negaramu.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen, nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang. 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
5: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partita Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan

0: Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

Sahabat Teringar, kembali lagi di Barat Golden ya. Masih menemani sahabat Teringar semua, ada Bapak Tri Mardiono di Kalimantan ya. Selamat hari Minggu, minta lagunya dari Elton John. Oke deh, nanti bakalan selalu saya hadirkan. Salamnya aja buat Bu Tiplu, Bu Darmi di Wanurejo, Bu Dwijo di Tempuran, serta semua pendengar.

dengar Magelang FM. Oke deh, nanti bakalan selesai direkannya untuk lagunya yang telah di request oleh Bapak Tri Mardiono. Baik, selamat dengar. Satu informasi ya, berkaitan dengan perkiraan cuaca untuk daerah di Jawa Tengah. Cuaca di Jawa Tengah sendiri hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan dengan kisaran suhu udara antara 16 hingga 35 derajat Celcius. Di mana ini nanti sore hingga malam hari didominasi cerah berawan sampai dengan berawan dengan potensi suhu yang tinggi di beberapa daerah seperti di Jepara dan juga di Demak ya, bisa mencapai suhu hingga 35 derajat Celcius. Selanjutnya untuk daerah Magelang sendiri, tidak ada curah hujan selama setidaknya 2 jam ke depan ya, dan hari ini mencapai 19 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan untuk siang hari ini sedikit hangat, terasa lebih hangat daripada suhu sebenarnya karena adanya kelembapan udara. Selanjutnya untuk di Magelang sendiri nantinya diperkirakan matahari terbenam pukul 17 lebihnya 37 menit ya, dengan suhu udara berangsur-angsur menurun hingga di jam 5 sore nanti akan berada pada temperatur berada pada 24 derajat Celcius dan berada titik terendah di 19 derajat Celcius di pukul 12 malam nanti. Baik, selamat mendengar untuk segala informasi berkaitan dengan perkiraan cuaca, kemudian adanya peringatan dini, Anda bisa akses melalui website dari BMKG, di mana BMKG juga mengingatkan adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, karena mengingat saat ini Indonesia sedang berada di dalam musim kemarau. Baik, selamat mendengar. Masih menemani kita ya, Elton John dengan Daniel menemani kita di menit ke-54 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama dengan Salse di Barat Golden.

0: sebagian uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
3: Baca data jadi makin asyik.
7: Hai, aku Prilly.
8: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
9: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
10: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
9: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
10: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
9: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%. Tapi, tahun 2025 jadi 42,16%. Dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030. Dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
10: Artinya apa tuh, Fril?
9: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
10: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
9: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
10: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
9: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
10: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
9: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
10: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
3: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Baca data, jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Alibaba.

buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah

Barrett Garden. Baik, Sultaningan masih bersama ya di Barat Golden. Ada Pak Toha di Jogja yang sudah bergabung barengan sama Salsa siang ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertugas dan salam sehat selalu. Kirim salamnya aja buat yang Depo, terus juga buat seluruh penggemar acara Barat Golden ya. Nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan juga buat Sultaningan. Di kali ini ya, ini cuaca panas nih di siang hari, ini bisa membuat tubuh kita jadi mudah lelah sehingga aktivitas pun juga bisa terhambat ya. Pada kondisi ini tubuh juga akan secara alami mengeluarkan keringat, begitu kan, sebagai cara untuk mendinginkan diri. Supaya terhindar dari dampak buruk ya akibat cuaca panas ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan. Minum air putih 2-3 liter per hari agar membuat tubuh kita ini terhidrasi ya, meskipun cuaca sedang panas terik. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk membawa sunscreen atau tabir surya. Ini wajib banget, baik itu cuacanya panas, mendung atau bahkan hujan. Skincare ini melindungi kulit kita dari bahaya sinar UV ya. Kemudian yang ketiga, gunakan pakaian yang tertutup ya. Meski udah pakai sunscreen, tabir surya, tapi kita harus menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang. Yang keempat, makan makanan ringan lebih sering ya. Cuaca panas bikin kita nafsu makannya menurun. Nah, biar tetap berenergi, bisa mengkonsumsi makanan ringan dalam porsi kecil tapi lebih sering. Snack-snack yang kayak akan protein ya, yogurt, misalnya juga kuaci gitu kan, hazelnut dan lain sebagainya, ini bagus banget untuk tubuh kita. Kemudian yang kelima, hindari paparan sinar matahari dalam durasi yang sangat lama. Nah, itu kalau panas matahari lagi terik-teriknya ya, jam 10 sampai dengan jam 2 siang nanti. Kalau tidak memungkinkan, bisa sering-sering berteduh di tempat yang sejuk ya, atau masuk ke ruangan yang teduh gitu ya. Dan yang keenam adalah rutin tetap olahraga tapi di dalam ruangan begitu. Semoga kita tetap selalu terjaga, tetap sehat terus ya. Meskipun cuaca sedang terik-teriknya seperti ini, dan tentunya ini masih banyak masyarakat yang lagi batuk, pilek dan lain sebagainya. Oke, When You Tell Me That You Love Me menemani kita dulu tentunya bersama dengan Salsa hanya di Barat Golden.

0: Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
3: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
2: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
3: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
1: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
5: Barat Golden. Barat Golden.
6: Baik, saudara-saudara, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani
5: Barat Golden. Golden.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar teks recount lisan terkait pengalaman pribadi di waktu lampau. Judul program kita hari ini adalah
1: When I Was a Child.
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak cerita dari Tito, seorang anak SMP tentang pengalamannya ketika berjalan-jalan bersama guru dan teman-temannya pada saat dia masih bersekolah di SD. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Today, I want to tell you about a special experience when I was in elementary school. At that time, our physical education teacher, Mr. Rudy, often took us walking around the hills and along the river near our school. One day, when we were walking with him along the riverbank, my friends and I jumped into the river and swam. Our other friends shouted at us, but we didn't listen. Suddenly, Mr. Rudy saw us when we were swimming in the river. He shouted at us to swim to the river bank. He told us that it was very dangerous to swim there. We were scared, and we climbed out of the river. We were sorry because we didn't obey our teacher. From this experience, I learned that we must listen to our teacher and obey their advice. I hope you liked my story and thank you for listening.
0: Sahabat cerdas, cerita yang kita simak tadi adalah teks tentang pengalaman di waktu lampau. Di awal cerita, kita mendengar,
2: Hi everyone, good morning. Today, I want to tell you about a special experience when I was in elementary school.
0: Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini, saya ingin menceritakan tentang pengalaman spesial saya saat saya di sekolah dasar. Nah, untuk mengawali cerita pengalaman yang akan kita sampaikan, kita jelaskan dulu pengalaman apa dan kapan kita mengalaminya. Selanjutnya, kita memulai cerita tentang pengalaman kita secara urut dari awal kejadian.
2: At that time, our physical education teacher, Mr. Rudy, often took us walking around the hills and along the river near our school.
0: Saat itu, guru olahraga kami, Pak Rudy, sering mengajak kami jalan-jalan mengelilingi bukit dan sepanjang sungai dekat sekolah kami. Kalimat tersebut merupakan awal kejadian yang akan diceritakan. Selanjutnya, kita dengarkan urutan kejadiannya.
2: One day, when we were walking with him along the riverbank, my friends and I jumped into the river and swam. Our other friends shouted at us, but we didn't listen.
0: Suatu hari, ketika kami sedang berjalan bersamanya sepanjang tepi sungai, saya dan teman-teman melompat ke sungai dan berenang. Teman-teman kami yang lain meneriaki kami, tapi kami tidak mendengarkan.
2: Suddenly, Mr. Rudy saw us when we were swimming in the river. He shouted at us to swim to the river bank. He told us that it was very dangerous to swim there.
0: Tiba-tiba, Pak Rudy melihat kami ketika kami berenang di sungai. Dia meneriaki kami untuk berenang ke tepi sungai. Beliau memberitahu kami bahwa sangat berbahaya untuk berenang di sana. Di akhir cerita, kita mendengarkan kesan si pencerita dari pengalamannya tersebut.
2: We were scared and we climbed out of the river. We were sorry because we didn't obey our teacher.
0: Kami ketakutan dan kami keluar dari sungai. Kami menyesal karena kami tidak mematuhi guru kami. Sebagai penutup ceritanya, pencerita menyampaikan pelajaran yang dapat dia petik dari pengalamannya itu. Inilah penutupnya.
2: From this experience, I learned that we must listen to our teacher and obey their advice. I hope you liked my story and thank you for listening.
0: Dari pengalaman ini, saya mendapat pelajaran bahwa kita harus mendengarkan guru dan mematuhi nasihatnya. Saya harap kalian senang dengan cerita saya dan terima kasih atas perhatiannya. Sahabat cerdas, dalam memberikan informasi terkait dengan pengalaman pribadi di waktu lampau, kita menggunakan teks recount yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal cerita atau orientation yang meliputi pelaku, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa. Bagian kedua adalah series of events atau urutan peristiwa yang dialami. Dan bagian ketiga adalah akhir cerita atau reorientation yang biasanya berisi kesan atau kesimpulan dari cerita. Untuk membentuk kalimat-kalimat dalam teks recount, kita menggunakan simple past tense. Kalimat tersebut terdiri atas subject diikuti oleh verb dalam bentuk kedua atau past, atau subject diikuti oleh was atau were, dan diikuti complement atau pelengkap. Contoh kalimat dengan pola subject diikuti oleh verb dapat kita simak dari penggalan kalimat berikut.
1: Our other friends shouted at us, but we didn't listen.
0: Sedangkan contoh kalimat dengan pola subject diikuti was atau were diikuti oleh complement adalah seperti pada penggalan kalimat berikut.
1: We were scared.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam teks recount terkait pengalaman pribadi di waktu lampau. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal pada task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
1: English Audio Resources, Task 1.
0: Latihan teks recount lisan terkait pengalaman pribadi pada waktu lampau, berjudul
1: When I was a child.
0: Sahabat cerdas, pada Task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak cerita pengalaman pribadi Tito. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang menceritakan pengalaman pribadi di waktu lampau. Task 1 memuat 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Today, I want to tell you about a special experience when I was in elementary school. At that time, our physical education teacher, Mr. Ruti, often took us walking around the hills and along the river near our school. One day, when we were walking with him along the riverbank, my friends and I jumped into the river and swam. Our other friends shouted at us, but we didn't listen. Suddenly, Mr. Ruti saw us when we were swimming in the river. He shouted at us to swim to the river bank. He told us that it was very dangerous to swim there. We were scared and we climbed out of the river. We were sorry because we didn't obey our teacher. From this experience, I learned that we must listen to our teacher and obey their advice. I hope you liked my story and thank you for listening.
1: Question number one. Where is the speaker? A. In the classroom. B. At the river. C. At home. D. Near the school. Question number two. Where did the physical education teacher take the students? A. To school. B. To walk along the river. C. To swim. D. To play sport. Question number three. What did the speaker and friends do when they were walking along the riverbank? A. They shouted at the teacher. B. They climbed the hills. C. They jumped into the river. D. They listened to the teacher. Question number four. What did the speaker and friends do in the river? A. They swam in the river. B. They ran along it. C. They played on the riverbank. D. They shouted at the other students.
0: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 1.
0: Pembahasan untuk teks recount lisan terkait pengalaman pribadi pada waktu lampau. Berjudul
1: When I Was a Child.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. Where is the speaker? A. In the classroom. B. At the river. C. At home. D. Near the school.
0: Apa jawabanmu?
1: A. In the classroom.
0: Ya, benar sekali. Si pencerita ada di kelas pada saat itu. Hal itu terdengar dari awal dia bercerita. Inilah penggalan kalimatnya.
2: to tell you about a special experience when I was in elementary school.
1: Question number 2. Where did the physical education teacher take the students? A. To school. B. To walk along the river. C. To swim. D. To play sport.
0: Apa jawabanmu?
1: B. To walk along the river.
0: Bagus. Si pencerita mengatakan bahwa guru olahraganya mengajak para siswanya berjalan-jalan sepanjang sungai. Inilah penggalan kalimatnya.
2: At that time, our physical education teacher, Mr. Ruti, often took us walking around the hills and along the river near our school.
1: Question number 3. What did the speaker and friends do when they were walking along the riverbank? A. They shouted at the teacher. B. They climbed the hills. C. They jumped into the river. D. They listened to the teacher.
0: Jawaban mana yang kamu pilih?
1: C. They jumped into the river.
0: Bagus. Dalam teks yang diceritakan tadi, disampaikan bahwa ketika si pencerita dan teman-temannya berjalan di tepi sungai, mereka meloncat ke dalam sungai. Inilah penggalan kalimatnya.
2: One day, when we were walking with him along the riverbank, my friends and I jumped into the river and swam.
1: Question number 4. What did the speaker and friends do in the river? A. They swam in the river. B. They ran along it. C. They played on the riverbank. D. They shouted at the other students.
0: Jawaban apa yang kamu pilih?
1: A. They swam in the river.
0: Ya, betul. Dari cerita tadi, kita mendapat informasi bahwa si pencerita dan teman-temannya berenang di sungai. Inilah penggalan kalimatnya.
2: One day, when we were walking with him along the riverbank, my friends and I jumped into the river and swam.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 4 soal yang ada pada task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources, Task 2.
0: Latihan teks recount lisan terkait pengalaman pribadi pada waktu lampau. Berjudul,
1: When I Was a Child.
0: Sahabat cerdas, pada Task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan mendengarkan 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya. Pilihlah salah satu jawaban yang benar.
1: Question number 1. What did you do at home yesterday? A. I am helping my mother in the kitchen. B. I help my mother in the kitchen. C. I helped my mother in the kitchen. D. I had helped my mother in the kitchen.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
8: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
7: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Memang, masa perjuangan melawan penjajah bangsa asing telah lewat, namun bukan berarti hidup di alam merdeka lepas dari perjuangan. Hingga kini, masih banyak yang harus kita perjuangkan. Kebodohan, kemiskinan, ketidakpedulian, keegoisan, dan masih banyak lagi. Sebagai insan edukasi, tentu tidak sepatutnya berdiam diri saja. Harus berbuat sesuatu untuk melawan kekurangan-kekurangan yang ada sebagai pejuang di masa kemerdekaan. Dan kita patut berbangga memiliki seorang pejuang bagi anak-anak, terutama dalam hal perlindungan dan hak-hak anak. Ibu Hajah Ciptaningsih Utario, Ketua Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Itulah tokoh kita kali ini. Mengapa beliau bersedia menjadi relawan sosial terutama bagi anak-anak?
2: Tumbuhnya pada waktu perang kemerdekaan itu. Kalau pengungsi-pengungsi itu yang Ciloko itu mesti perempuan dan anak. Laki-laki kadang-kadang ikut berjuang itu. Ikut berjuang ditinggalkan. Sekarang rumahnya terbakar. Itu saya lihat anak-anak. Kadang-kadang seorang ibu yang stres kemana malam bawa guling, katanya yang dimasukkan di lemari itu malah anaknya.
1: Pengalaman masa lalu yang pahit, mengalami hidup zaman penjajah, melihat kehidupan rakyat yang miskin, sengsara, dan tertindas, menggerakkan hati Ibu Ciptaningsih bergabung dalam Palang Merah Tentara Pelajar di tahun 1947 pada saat berusia 17 tahun. Kepekaan berbagi dengan orang lain nampaknya telah dimiliki oleh Ibu Ciptaningsih sejak kecil, karena tumbuh dalam keluarga besar, yaitu 13 bersaudara. Dari keluarga yang besar itu, secara otomatis terbiasa hidup dalam kebersamaan dan saling berbagi. Toleransi, memikirkan orang lain, dan juga memahami kekurangan dan kelebihan orang lain.
2: Kita itu harus selalu hormat pada orang yang lebih tua. Jadi tidak selalu pada orang tua, tapi orang yang lebih tua kita hormati. Itu karena kita bersaudara banyak, kerukunan itu ditekankan juga. Dan juga jangan serakah. Jadi kadang-kadang kan kalau ada makanan sedikit ya dibagi. Nah, jangan selalu mementingkan diri sendiri lah itu. Dan kita juga menghormati hobi masing-masing. Sebab tidak selamanya kita sama. Ada yang senang olahraga, saya senangnya baca. Ada yang baca aja gak pernah. Gitu-gitu kita juga menghormati hobi masing-masing. Yang besar supaya ngupain yang kecil. Jadi kita selalu juga menolong yang ada yang kecil.
1: Ibu Ciptaningsih Utario lahir di Solo tanggal 24 Juni tahun 1930, putri dari pasangan Bapak Raden Mas Wiryo Atmojo dengan Ibu Raden Ayu Suwanti. Sayang, pada saat Ibu Ciptaningsih berumur 2 tahun, ibunda tercinta wafat. Sehingga kemudian Ibu Ciptaningsih memiliki saudara-saudari lain ibu karena ayahanda tercinta menikah lagi. Namun, hal itu justru membuat Ibu Ciptaningsih cepat dewasa dalam bersikap, terutama dalam hubungannya dengan saudara dan sesama. Kepekaan, rasa empati telah menjadi salah satu hal yang biasa dilakukan hingga menjadi sebuah bagian hidup, sekaligus merupakan pendidikan non-formal yang sangat berharga di hari kemudian. Insan edukasi, pendidikan formal terakhir Ibu Ciptaningsih adalah SMA?
2: Kalau saya itu kalau formal lulus SMA. Soalnya itu kan pada waktu itu habis perang kemerdekaan, saya lebih banyak mementingkan pekerjaan di masyarakat. Sekolahan saya yang penting itu malah sekolah masyarakat itu. Sebab saya sejak tahun 46 itu kan sudah perang kemerdekaan itu, dan dilatih keterampilan palang merah, keterampilan segala macam itu waktu zaman Jepang. Diajar prihatin, apalah yang enggak kita makan pada waktu itu. Kita prihatin sekali. 3,5 tahun di bawah Jepang itu sungguh-sungguh itu apa, gemblengan lahir batin itu di situ. Jadi pada waktu kita masuk ke revolusi itu, kita itu sudah terampil. Saya umur 16-17 sudah pegang pasukan. Dan kalau dulu itu di tentara pelajar, kita juga dilatih juga, misalnya di dapur umum bisa, di palang merah bisa, tetapi di senjata itu kita juga dilatih, meskipun membersihkan atau memakai yang ringan-ringan juga dilatih itu. Jadi memang dulu itu nggak pilih-pilih kita ngapain itu. Nah itu juga latihan bagi saya lahir batin itu pada waktu perang kemerdekaan itu.

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Radio Edukasi AM 1251 kHz dengan program Kisah Tokoh bersama Ibu Ciptaningsih Utario, penerima gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan yang aktif dalam perlindungan dan hak-hak anak. Insan edukasi, begitulah justru keterbatasan pada perang kemerdekaan itu menjadi ajang untuk menempa diri. Tidak hanya bagaimana bisa survive bagi diri sendiri, namun juga berbuat untuk orang lain, untuk bangsa dan negara. Setelah masa perang kemerdekaan usai, Ibu Ciptaningsih yang asli Jogja dan dididik serta dibesarkan di Solo itu menikah dengan Bapak Utario pada tahun 1949.
1: Tetapi begitu menikah saya terus langsung ke Sumatera Utara. Jadi pada waktu itu saya bergaul dengan dan di perkebunan tembakau Dili. Nah itu kan jadel-jadel Jawa Dili. Jadi orang Jawa yang keturunan Dili. Nah itu saya belajar banyak mengenai bergaul dengan orang-orang asing. Karena itu bahasa Belanda saya itu di sekolah hanya sedikit. Tetapi karena setiap hari bergaulnya dengan orang-orang Belanda di perkebunan, saya bisa berbahasa Belanda.
0: Begitulah, kapanpun dan dimanapun orang bisa belajar, tidak harus melalui sekolah. Ibu Ciptaningsih mampu meningkatkan kemampuannya berbahasa Belanda lewat pergaulan. Memang, kemauan belajar itu telah dimiliki sejak kecil. Pada masa kecil, uang saku yang diberikan orang tua yang disebut dengan uang sarapan, yang waktu itu nilainya 1 sen, disimpan dulu agar menjadi 2 sen. Dengan uang 2 sen itulah, Ibu Ciptaningsih bisa menyewa 5 buah buku untuk memenuhi kegemarannya membaca, meskipun konsekuensinya tidak sarapan. Lebih baik tidak sarapan asal kegemarannya membaca bisa terpenuhi. Insan edukasi, dari 13 bersaudara itu ternyata hanya Ibu Ciptaningsih sendiri yang gemar membaca. Sehingga seringkali Ibu Ciptaningsih harus mencari tempat yang tenang untuk bisa membaca. Dan kadang, jika merasa terganggu dengan kegaduhan saudaranya, Ibu Ciptaningsih masuk kamar mandi, duduk di kloset untuk membaca. Dan kebiasaan itu dilakukan hingga dewasa, bahkan sampai menjadi seorang ibu. Insan edukasi, selama tinggal di Medan, selain memperlancar kemampuannya berbahasa Belanda, dan sebagai ibu rumah tangga, kegemarannya membaca tidak pernah dilupakan. Sebab, Ibu Ciptaningsih sangat terkesan dengan pesan ayahandanya dulu. Sebuah pisau, meskipun itu pisau dapur, jika diasah terus-menerus akan menjadi tajam. Begitu juga dengan pikiran dan perasaan, harus terus diasah agar cerdas dan memiliki kepekaan yang tinggi. Insan edukasi, pada tahun 1960, karena suami mendapatkan tugas di Jakarta, Ibu Ciptaningsih dan keluarga pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Ibu Ciptaningsih langsung menjabat sebagai Ketua Persatuan Istri Karyawan Perkebunan se-Indonesia. Setahun kemudian, terpilih sebagai Ketua Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Dan karena pengabdiannya di yayasan itu, Ibu Ciptaningsih mendapat tanda kehormatan kebaktian sosial dari Presiden Republik Indonesia tahun 1977.

0: masih di 1251 kHz Radio Edukasi bersama relawan sosial Ibu Cipta Ningsih Utaryo yang kini berusia 78 tahun. Insan edukasi, karena sibuk di berbagai organisasi sosial, tentu saja sebagian besar waktunya habis untuk mengurusi kegiatan tersebut. Lalu, bagaimanakah dengan anak-anak?
1: Yang namanya tanggung jawab rumah itu, tanggung jawab kita semua. Gitu. Jadi anak-anak saya laki-laki itu apa aja bisa. Sebab bapaknya juga seperti itu. Dia lihat saya itu kan mandiri banget. Itu mulai kecil. Anak-anak saya kulino pekerja sosial itu gak kehilangan saya. Karena mulai kecil misalnya aja, saya disayap ibu misalnya, mereka waktu sudah bisa mengerti itu, karena mereka kesayap ibu main-main sama anak-anak.
0: Pada tahun 1977, keluarga Ibu Cipta Ningsih Utaryo pindah ke Yogyakarta. Ibu Cipta Ningsih langsung menjadi ketua Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Yayasan Sayap Ibu adalah yayasan sosial yang merawat anak-anak terlantar, anak-anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, anak-anak yang dibuang orang tuanya, maupun anak-anak cacat ganda. Insan edukasi, dalam situasi tertentu, Ibu Cipta Ningsih tidak hanya bekerja sendiri, tapi seluruh keluarga dilibatkan.
1: Dan pada waktu itu saya ibu belum punya kendaraan. Itu ya nyupiri anak saya kalau ada anak sakit ke rumah sakit. Itu sudah mereka merupakan itu biasa aja itu. Way of life itu. Kadang-kadang suami saya yang ngantarkan ke rumah sakit.
0: Bukan hanya itu, tapi setiap yayasan Sayap Ibu mengadakan basar atau kegiatan lain, seluruh keluarga membantu kelancaran kegiatan tersebut dengan perannya masing-masing. Mendekorasi tempat, membuat spanduk, membuat proposal, membuat laporan, dan sebagainya. Semua itu membuat Ibu Cipta Ningsih makin bersemangat dalam melaksanakan pengabdiannya bagi kesejahteraan anak-anak. Bagi Ibu Cipta Ningsih, semua anak punya hak yang sama. Justru anak yang cacat layak mendapatkan perlakuan dan perhatian melebihi anak yang normal. Untuk itulah kemudian Yayasan Sayap Ibu membuka sekolah luar biasa.
1: Dan anak sayap ibu yang di sini kayak gitu semua itu cacat ganda. Dan kalau saya selalu ditanya orang, kalau saya berjuang untuk anak-anak cacat ini, kalau anak itu berarti anak biasa, perhatian kita 100%. Nah, anak cacat itu perhatian kita harus 200%. Mereka tidak minta dilahirkan cacat kayak gitu. Itu bukan pilihan. Karena itu perhatian kita harus 200%. SLB saya belum masuk sistem pendidikan nasional. SLB cacat ganda itu. Pemerintah mesti ABCD kan. Anak kita enggak ABCD itu tumpuk jadi satu. Itu saya mendirikan SLB itu.

Tidak semua orang bersedia mengabdi untuk mereka yang terbuang, apalagi anak cacat ganda. Ibu Ciptaningsih sangat menyadari hal itu. Karenanya, sampai kapanpun, memperjuangkan perlindungan dan hak-hak anak tetap akan dilakukan Ibu Ciptaningsih, terutama melalui Yayasan Sayap Ibu Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpinnya sejak tahun 78. Apa sajakah yang telah diperjuangkan selama ini? Tentu yang utama adalah merawat, mengasuh, menghidupi anak yang terlantar. Kedua, hak mendapatkan akte kelahiran bagi anak yang lahir di luar nikah dengan menuliskan nama ibunya saja. Merawat dan menampung anak-anak cacat ganda di SLB Yayasan Sayap Ibu yang sangat beragam kondisinya. Ada anak yang sudah berusia 25 tahun namun tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Sementara juga ada anak berusia 20 tahun tidak bisa bicara dan mengalami keterbelakangan mental. Anak yang mengalami cacat tubuh dan lain-lain namun tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Sementara juga ada anak berusia 20 tahun tidak bisa bicara dan mengalami keterbelakangan mental.

0: Ya. Masih di AM 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh. Anak-anak yang dirawat di Yayasan Sayap Ibu tidak hanya membutuhkan perhatian, belayan dan kasih sayang, namun juga biaya.
1: Dana-dana saya itu dari Gusti Allah itu. Berdoa, bekerja yang baik dan benar, sebab hanya trust. Sumbangan mana-mana itu hanya karena percaya. Coba saya ibu nggak dipercaya, mesti nggak bisa masukkan uang segitu banyak, karena semua percaya, trust. Dan perjuangan saya ibu nyawa demi nyawa.
0: Demi nyawa. Suatu hari anak asuh Yayasan Sayap Ibu sakit dan harus menjalani operasi. Jika masuk di kelas 3 memang gratis, tapi harus antri menunggu. Yayasan Sayap Ibu berusaha untuk bisa masuk di kelas 2 atau kelas 1 demi nyawa. Bahkan jika itu penuh, kelas VIP pun dilakukan demi nyawa seorang anak. Dan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan mendengar doa umatnya yang percaya kepadanya, maka pada saatnya tangan Tuhan akan berkarya.
1: Ada salah satu kasus ya, ada pengusaha, itu dia dari Jakarta mau ke Surabaya. Karena sesuatu hal itu dia tertahan di Jogja, nginepnya di Radisson. Orang yang tertahan itu pasti nyamal ya, baru tuku batik loh. Orang ini enggak tanya ke Radisson, di sini ada panti asuhan dekat. Yang paling dekat kan saya ibu, dibawa ke sana itu. Udah, karena di situ lihat-lihat anak-anak, terus dia taken check itu 20 juta. Sedangkan pagi hari itu kita itu harus bayar 21 juta. Karena anak yang sedang dioperasi berat ini.
0: Itulah salah satu pengalaman Ibu Ciptaningsih selama memimpin Yayasan Sayap Ibu di Yogyakarta. Untuk pengabdiannya yang luar biasa itu, berbagai penghargaan telah diterima. Namun menurutnya, penghargaan itu diraih oleh tim, bukan pribadi Ibu Ciptaningsih sendiri. Dari kegiatan sosial yang dilakukan Ibu Ciptaningsih, mendapatkan kesempatan mengikuti konferensi di berbagai negara di dunia, Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, Thailand, Sri Lanka, Inggris, Amerika Serikat, negeri Belanda, Australia, dan Kolombia. Namun bagi Ibu Ciptaningsih, tempat paling indah adalah Indonesia.
1: Generasi muda, insan edukasi itu, lahir dan batin itu harus disiplin ketat. Kalau orang yang terdidik itu mendidik diri sendiri pertama kali, itu disiplin keras. Modern itu disiplin. Jadi disiplin pribadi itu yang harus ditat. Dan itu kepekaan. Orang terdidik pasti harus peka. Sebab yang lihat jangan-jangannya yang tersurat, yang tersirat. Nah, semakin peka yang tersirat, kita bisa analisa banyak untuk generasi muda, supaya kepekaan itu diasah terus.
0: Insan edukasi, meski usianya sudah 78 tahun, namun Ibu Ciptaningsih selain aktif di Yayasan Sayap Ibu, juga memimpin Yayasan Wredo Mulyo, Yayasan untuk Lansia. Banyak nilai yang bisa dipetik, semoga kita pun makin peka pada persoalan bangsa, terutama masalah sosial. Insan Edukasi, sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

Selamat siang, sahabat pendengar. Selamat hari Minggu ya. Selamat berlibur pokoknya. Memang kalau hari libur itu dengan rutinitas yang sungguh padat, rasa-rasanya jadi perayaan yang cukup mewah begitu ya. Bagi sebagian orang yang libur mungkin satu minggu hanya satu kali saja. Jadi Vita mau ngucapin nih, selamat berakhir pekan. Vita yakin pasti sudah mungkin sedari kemarin atau dari pagi sudah berpesta pora dengan segala pekerjaan di rumah begitu ya. Pesta pora, iya dong, semuanya harus dirayakan ya. Termasuk juga mengerjakan pekerjaan rumah. Dan ternyata memang pekerjaan rumah itu tidak bias gender ya, menjadi bare skill atau base dasar yang harus dilakoni dan harus bisa. Dimanapun itu tempatnya, terbiasa untuk tidak meninggalkan sampah, tidak meninggalkan barang yang sudah kita pakai adalah hal yang benar-benar ya menjadi cerminan kita begitu ya. Atau justru membiarkan apa yang sudah kita pakai gitu. Mungkin juga menjadi beban bagi orang lain ya. Ya semoga kita punya tanggung jawab yang meskipun simple, seperti mengerjakan sesuatu yang kita sukai. Oke, sahabat pendengar, berfokus pada diri sendiri, tidak hanya berkaca spionase pada orang lain, juga menjadi hal dasar yang harus kita junjung tinggi begitu ya, sehingga kita gak skip sama apa yang menjadi tanggung jawab kita sendiri. Karena kita tahu kualitas kita sendiri dan juga tanggung jawab. Sampai nanti jam 6 sore. Kiranya sampai jam 5 ya. Vita bakal nemenin dengan lagu-lagu yang bisa menjadi teman untuk merayakan akhir pekan Anda di hari Minggu ini. Selamat berakhir pekan bersama di Gelang Telu Magelang Tempo dulu.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibu ne ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen, yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Maraknya modus penipuan online

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Gelang telu magelang tempo dulu. Berbicara tentang cinta lewat lagu tuh tidak ada hentinya ya. Kadang-kadang beragam emosi bisa tercurahkan, mulai dari bahagia, sedih, rindu, kecewa, marah, patah hati. Segalanya bisa tercurahkan dan terkadang bisa tersampaikan. Meskipun sebenarnya lidah juga susah untuk berkata-kata, tapi dari lagu tiba-tiba hati jadi luluh. Kemudian juga sebuah ungkapan bisa terungkapkan, bisa tersampaikan gitu ya. Ya udah yuk, saya tunggu kebersamaan Anda untuk bisa menyatu di sini, mendapatkan lagu favorit di 0882-135-135. Vita tunggu kebersamaan Anda ya, untuk bisa menyatu di Gelang Telu. Halo, selamat siang menjelang sore Pak Royanto dari Demak. Waalaikumsalam, Permata Hati dari Bruri. Okay. Salamnya untuk Pak Iwan, ada Pak Tarmono, Pak Prianto juga, Pak Herman, Bu Nani, Bu Haryani juga, Bu Endang, Mama Olga dan semua pendengar Gelang Telu saja. Selamat berakhir pekan ya. Terkadang dengan melihat suasana di sekeliling kita yang biasanya di rumah saja, melihat langit pun yang biru, saking cerahnya bisa membawa keceriaan kita jadi bangkit gitu ya. Jadi sahabat pendengar, rayakan hari ini dengan apapun yang Anda suka. Saya tunggu kebersamaan Anda ya. Kita bergabung untuk mendengarkan lagu dari Bruri Marantika, Permata Hati untuk Anda di 103,5 Magelang FM, hanya di Gelang Telu.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Yeay, itu lagi, tarif listrik naik bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, Indonesia pernah memiliki sebuah maskapai penerbangan bernama Merpati Nusantara Airlines. Ya, tepat hari ini tanggal 6 September tahun 1962, Merpati Nusantara Airlines resmi didirikan. Semua berawal ketika awal bulan November tahun 1958, Perdana Menteri Indonesia saat itu, Insinyur Haji Juanda, secara resmi membuka jembatan udara Kalimantan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil di Kalimantan. Waktu itu, transportasi lain sangat sulit.

digunakan. Sebagai perkembangan selanjutnya, keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1962. Berdasarkan peraturan pemerintah itu, ditetapkan pendirian perusahaan negara Merpati Nusantara yang bertugas menyelenggarakan perhubungan di daerah-daerah dan penerbangan serbaguna, serta memajukan segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya tahun 1963, ketika Irian Barat pindah dari tangan Belanda ke pemerintah Indonesia, maka semua konsesi penerbangan di Irian Jaya dan fasilitas teknisnya diberikan kepada Merpati. Insan Edukasi, Merpati terus berkembang. Tahun 1974, penerbangan perintis yang disubsidi pemerintah secara resmi diserahkan kepada Merpati. Dengan suksesnya perluasan jaringan transportasi udara, Merpati memberikan dampak positif kepada perkembangan nasional. Maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines mengalami masa kejayaan pada tahun 1989 sampai 1992. Saat itu Merpati Nusantara memiliki sekitar 100 armada pesawat dengan berbagai tipe pesawat.

0: mulai masuk ke era pesawat jet, seperti Fokker 28 dan DC-9. Selain itu, kinerja Merpati Nusantara diperkuat dengan sinergi bersama Garuda Indonesia. Merpati bertugas sebagai feeder Garuda Indonesia untuk melayani penerbangan hingga ke pelosok negeri. Insan edukasi, seiring berjalannya waktu dan ketika Garuda Indonesia menghentikan kerjasama setelah Sumolang tidak lagi menjabat direktur utama, maka kinerja keuangan Merpati Nusantara semakin buruk mulai dari tahun 1993. Direksi pun silih berganti mengisi kursi panas direktur utama Merpati Nusantara. Meski begitu, maskapai ini tidak kunjung membaik. Hingga puncaknya, Februari tahun 2014, Merpati Nusantara menangguhkan seluruh penerbangannya dikarenakan masalah keuangan yang bersumber dari berbagai hutang. Dan diperkirakan Merpati Nusantara butuh dana sekitar 7,2 triliun rupiah untuk dapat beroperasi kembali. Insan edukasi, ibarat kata roda nasib manusia selalu berputar, kadangkala kita di atas, kadang juga di bawah. Untuk itu, hendaknya kita selalu mempersiapkan diri, sehingga ketika kita ada di bawah, kita mampu segera bangkit dan mencapai kesuksesan kembali.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

hiruk-pikuknya. Segala kejadian yang mungkin saja sedang Anda alami, tetap semangat ya dan juga bersyukur. Bisa jadi ada sebuah kebaikan yang akan terjadi di entah satu jam yang akan datang, atau berapa minggu kemudian, atau kapan tah gitu ya. Yang jelas kita terus berpositif thinking dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan dan tetap berusaha yang terbaik. Oke, selamat berakhir pekan ya buat sobat pendengar. Di hari Minggu ini tentu saja banyak sekali hal yang bisa Anda kerjakan ya. Termasuk juga makan makanan favorit. Waduh, kalau pas lagi mager gitu ya, bisa banget hari ini dengan mudah mendapatkan diskon potongan yang gila-gilaan ketika sahabat pendengar delivery order. Tapi pastikan sih, apa yang Anda pesan itu adalah makanan yang benar-benar bukan hanya enak di lidah, tapi juga membuat perut nyaman, nutrisinya didapat, jajanan sehat dong. Yang gak ngenakin adalah habis makan yang sudah diorder gitu ya, tapi kemudian rasa nyaman di perut hilang seketika gara-gara tiba-tiba perut mulai kembung, begah, banyak gas, atau bisa jadi kram hingga sensasi panas akibat asam lambung. Bahaya nih. Penyebabnya sih beragam ya, gak selalu sama setiap orangnya. Salah satunya memang pencetusnya adalah makanan atau minuman tertentu yang dikonsumsi sehari-hari. Ya, dilansir dari English The Grand, ada beberapa makanan dan juga minuman yang punya potensi nih menyebabkan atau memperburuk rasa tidak nyaman pada perut pada sebagian orang. Yang pertama adalah cabai. Ya, makanan pedas ya, atau lada. Bahkan beberapa orang memang tidak bisa untuk merasakan nikmatnya rasa pedas. Makan sedikit saja sudah langsung ya asam lambungnya naik. Bahkan untuk yang sensitif pun, bau dari lemon atau jeruk yang sangat asam itu juga bisa menyebabkan asam lambung naik. Wah, ini adalah reflux atau gastritis ya. Jadi memang intoleran sama makanan pedas. Ya udah, kalau memang gak bisa, skip aja deh. Yang kedua, gorengan atau makanan tinggi lemak. Ternyata makanan tinggi lemak itu cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Makanya pada sebagian orang menimbulkan rasa penuh, begah atau kembung. Kadang-kadang juga bisa BAB dalam keadaan yang tidak normal gitu ya. Kemudian juga produk susu. Ada susu, keju, es krim, atau olahan susu lainnya seperti yang intoleran sama laktosa. Tubuh tidak bisa mencerna laktosa secara optimal. Akibatnya ya konsumsi produk susu dapat diikuti keluhan seperti kembung, banyak gas, kram, bahkan hingga diare. Kemudian minuman berkarbonasi. Wah, ini sih enak ya kalau dingin-dingin diminum ya. Kemudian ada minuman berkafein. Bahkan juga makanan kemasan atau olahan ya, ini juga bisa memicu asam lambung untuk meningkat. Pemanis buatan tertentu juga demikian. Bahkan kacang-kacangan dan lentil ya. Kalau kacang-kacangan nih, misalnya makan, tadi makannya sehat-sehat aja kok ya, jajan sehat seperti gado-gado, lotek gitu ya. Tapi ternyata kacangnya itu yang justru bikin begah. Ada juga yang gak bisa makan kupat tahu, langsung deh perutnya gak enak dan gak nyaman. Tentu Vita berdoa agar sahabat pendengar bisa terus menjaga kesehatan meskipun harus jajan di mana saja. Antara Anyer dan Jakarta, buat sahabat pendengar di Gelang Teluk.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
7: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
6: Stunting? Apa itu?
7: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
8: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
9: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
8: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
7: Kok ibu tahu sih?
8: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
9: Ingat, cegah stunting itu penting.
10: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: 3668999. Anda mau gabung lewat telepon, saya buka kesempatannya untuk bisa bergabung di 0882-135-135. Halo, Gilang Telu.
1: Halo cantik, Gilang Telu. Apa kabar?
0: Kabar baik cantik. Gimana cantik hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Vita ini
0: kenapa?
1: Bukaan lagu yang bikin aku nangis.
0: Oh iya iya.
1: Angin malam
0: gak tuh. Tahu kenapa ya kok lagu-lagunya tuh kayaknya.
1: Angin malam tuh bikin aku susah.
0: Jangan deh.
1: Harus ya. Meneteskan air mata.
0: Aduh iya ya. Saya beberapa kali mendengarkan langsung gitu ya, ada yang nyanyi dengan suara konser yang megah pun juga terbawa suasana. Ya udah deh, pokoknya sekarang mau request lagu yang bikin happy juga boleh.
1: Enggak lah, yang milu-milu. Hilang permataku. Tadi hari malam jadi menghilang permataku tuh.
0: Oke deh, Yuni Syaraya.
1: Ya, yes, sopo ya. Sing laki-laki tuh aja tuh ketoke.
0: Coba Coba Bu Nani diulangin lagi ya. Mungkin tadi ini ya. Apa namanya? Sinyalnya ya. Oh, hilang permataku dari The Crabs juga bisa sih. Halo, Gilang Telu.
1: Halo, kepleset ya, Mbak.
0: Hati-hati.
1: Ada urung kirim salam kok wis mah melorot.
0: Monggo Bu Nani.
1: Oke, tadi kok enggak komen-komen toh? Kemana aja lu?
0: Komen lah, Bu Nani yang kemana?
1: Saya tamu tadi, ngobrol kok lali.
0: Ya udah, sekarang mau request salam buat siapa?
1: Buat Penang Wahyu. Apa kabar? Maaf ya, udah sehat ya. Maaf ya juga pada sakit kayak aku, sakit tempur. Bu Riana, apa kabar? Pak Herman, Mas Royanto, Om Yono juga. Kita Om Yono tadi naik yuk. Berat golden aku gak sempat naik ya.
0: Gitu.
1: Dari kemarin aku gak naik.
0: Pas sama
1: Mas Mbak Sutra. Bu Murni, Bu Riana tadi udah ya. Ada Mbak Erna Dwi, ada Mbak Hera, Bunda Satiwo, Bunda Eti, Bu Pramono, Mbak Tuti, Mang Distang sana. Bunda Ayu, Temanggung, apa kabar? Lama kita ratensi ya. Sibuk mungkin Pak Iwan sama Mbak Titinnya. Sudah pada sehat. Mama Titin juga yang di mana itu? Di Petel Bangsan ya. Kangen kan Pak Timbul. Pak Timbul jadis yuk pasrah. Tau atensi ya Pak Timbul.
0: Semoga sehat ya.
1: Mama ayah pada sehat waktu bukti sehat. Baik Alfa ya, seneng Gelang Telu kok ya. Orang juga muncul kangen nih. Semua-muanya Aliando juga yo. Aliando itu pernah saya kisah ambles Tanah konser. Buat semuanya selamat sore, selamat menikmati Gelang Telu bersama Mbak Sita.
0: Makasih ya cantik.
1: Ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam cantik. Sudah bergabung ya bersama Vita. Oke, makanya sambil apapun itu cocok banget deh buat dengerin Radio Magelang FM dengan lagu-lagu yang anda banget ya, karena banyak nih lagu yang punya kenangan tersendiri. Krisya dulu ya Bu Nani, ada malam pertama. Pokoknya selamat menikmati saja lagu-lagu yang Vita hadirkan di Gelang Telu.

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi.
0: Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.

0: Domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk

minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Gelang Telu Magelang Tempo Dulu. Terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah gabung bersama Vita ya. Sahabat pendengar, ternyata kesehatan jiwa di balik wajah yang terlihat baik-baik saja tidak pernah bisa dilihat ketika tidak pernah merasa mungkin di sekeliling lingkungan Anda ya, atau bahkan keluarga kecil sendiri ini kurang aware terhadap satu sama lain. Dari Antara News dikabarkan bahwa krisis kesehatan jiwa Indonesia ini sesungguhnya bukan gejala baru, tetapi kenyataan yang baru mulai terpetakan secara menyeluruh setelah sistem screening nasional menjangkau lebih banyak orang. Data terbaru dari Kemenkes dipaparkan oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus dalam sesi Mental Health Awareness. 1 dari 7 orang di dunia hidup dengan gangguan jiwa. Prevalensinya tetap tinggi, berkisar 10-17% di semua kelompok usia, dari anak-anak bahkan hingga lansia. Nah, gangguan jiwa ini bahkan menempati posisi kedua penyebab menurunnya kualitas hidup produktif masyarakat Indonesia, lebih tinggi dari diabetes maupun penyakit kardiovaskular. Sekarang baru terlihat begitu ya sahabat pendengar. Ini berdasarkan data dari program cek kesehatan gratis atau CKG yang menjadi instrumen untuk bisa mengungkapkan skala persoalan secara lebih konkret. Dari CKG tersebut, sebanyak 33 juta penduduk telah diperiksa kesehatan jiwanya melalui program ini hingga Juli 2026 dengan gejala depresi, cemas pada usia anak sekolah dan remaja tercatatkan 1,6 lebih besar dibandingkan pada kelompok dewasa dan lansia. Cukup memprihatinkan begitu ya, ketika justru anak-anak ini lebih rentan untuk terkena cemas, kemudian hingga depresi. Angka ini sejalan dengan temuan yang lebih luas bahwa prevalensi tertinggi secara nasional memang berada pada kelompok produktif justru di umur 15 hingga 24 tahun, jauh melampaui kelompok usia lainnya. Karena screening ini terintegrasi langsung dengan layanan kesehatan primer, di mana gejalanya tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari, mulai bisa dikenali sejak dini, misalnya sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih berat. Bahkan sudah tidak mau sekolah, kemudian tidak mau mandi pun itu ya, itu juga sudah memasuki tanda-tanda depresi. Bahkan rasanya hanya ingin tidur ketika bangun, beraktivitas ke dunia nyata rasanya tidak mau ya, karena memang lebih baik untuk bisa skip segala persoalan yang dihadapi, sehingga ruang yang paling nyaman adalah ketika berdiam diri. Berangkat dari kondisi tersebut, Kemenkes menggaungkan metode 4 langkah untuk bisa menghindari percobaan mengakhiri hidup yang terus terjadi, yakni bertanya tentang kondisi seseorang yang terlihat tidak baik-baik saja, bahkan mendengar ceritanya tanpa menghakimi, menemani mereka yang sedang merasa kesulitan dan menghubungkan dengan keluarga atau tenaga profesional ketika memang keluarga juga kurang mendukung. Metode ini relevan untuk bisa menjangkau kelompok yang selama ini enggan berbicara, termasuk laki-laki dewasa yang bekerja di bawah tekanan yang tinggi. Kenaikan angka bunuh diri ini tercatatkan kepolisian dari 1.352 kasus pada 2023 menjadi 1.509 kasus pada 2025. Oleh karena itu, kenaikan angka yang tercatat secara resmi kemungkinan besar justru mencerminkan sistem pendataan dan screening yang mulai menjangkau lebih luas lagi dengan cek kesehatan gratis. Dan sahabat pendengar pun juga bisa mengakses layanan siaga krisis seperti healing119.id. Ya, layanan siaga krisis healing119.id ini menjadi bukti bahwa jalur pertolongan pertama kini semakin mudah untuk dijangkau masyarakat. Ya, sejak Juli 2025 hingga Juni 2026, layanan ini diakses 220 ribu klien dengan rata-rata 19 ribu orang per bulannya. Didukung dengan 182 psikolog klinis relawan dari Ikatan Psikolog Klinis yang bertugas bergiliran sebanyak 60 orang setiap
3 bulan sekali. Sekitar 2.400 klien menyatakan keinginan mengakhiri hidup dan mendapatkan penanganan lewat saluran telepon maupun percakapan WhatsApp. Jadi sahabat pendengar, healing119.id ini tidak harus bertemu ya tatap muka, tetapi bisa dilakukan konsultasi secara WhatsApp. Keberadaan kanal ini memperlihatkan bahwa penanganan krisis kesehatan jiwa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kunjungan tatap muka ke fasilitas kesehatan, melainkan bisa dimulai dari percakapan yang sederhana yang dapat diakses kapan saja oleh siapa saja. Sehat-sehat ya buat kita semua. Vita yakin dalam keadaan sehari-hari, rutinitas yang mungkin saja tiada henti, Anda ingin saja lari dari apa yang sedang Anda lakukan. Tapi banyak orang yang justru bisa mendengarkan Anda melalui kanal-kanal atau psikolog yang mungkin saja bisa segera Anda datangi. Selamat datang cinta. Datang pada diri sendiri sepertinya jauh lebih baik.

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia. Gelang Telu. Magelang tempo dulu. Magelang FM.

Mau telepon atau mau WhatsApp, bisa banget ya gabung bareng sama Vita. Karena sebentar lagi di pukul 5 sudah selesai. Aduh, jangan sampai selesai dulu deh. Diputerin dulu lagunya. Apa kabar buat Lembayung Sutra? Tadi requestnya Rahmat Kartolo Pusara Cinta. Oke, siap. Habis ini sudah dibungkus. Salamnya buat Mbak Nungki, ada Mbak Susi juga, Mbak Nadine, Mbak Tuti, Haryanti, juga Bu Riono, Bu Nani, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya saja ya yang sudah bergabung bersama Vita. Apa kabar Bu Pramono di Bandungan? Mau minta lagunya Perkenalan Pertama dari Titi Sandora dan Muhsin. Oke. Salam buat Bu Riono ya, Bu Wit juga, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Eti, Bu Sadowo juga, Bu Norma, Mama Vega, Pak Iwan dan semuanya saja. Selamat mendengarkan Gelang Telu ya Bu. Bu Tuti Haryanti, halo, waalaikumsalam Gelang Telu. Tetap sehat, rezeki lancar, berkah barokah, semangat, selalu bahagia ya Vita. Amin, terima kasih Bu. Salamnya buat Bu Sadowo, ada Mbak Murni, Bu Eti juga, Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Mbak Erna Dwi juga, Pak Ari Gorontalo ya, Pak Herman, Pak Iwan juga, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, buat semuanya saja keluarga di Magelang FM. Lagunya apa ini? Sonata Yang Indah ya, Robin Panjaitan. Oke lah kalau begitu ya. Tinggal beberapa menit terakhir, Vita hadirkan lagu ini spesial buat sahabat pendengar. Jadi selamat mendengarkan dari Ruang Dengar 103,5 Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi ora ono hasile.
0: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.

Lang tempo dulu Om Dipo ya. Ini baru saja gabung di menit-menit terakhir. Requestnya Bahtera Laju. Boleh banget Bahtera Laju. Terima kasih sudah bergabung bersama Vita di Gelang Telu ya, sahabat pendengar. Oh ya, sebelum berakhir akhir pekannya, Vita punya beberapa rekomendasi film Indonesia terbaru nih, yang cocok banget untuk tayangan diri sendiri ataupun keluarga. Yang pertama, masih berbicara film horor, Munafik. Ini merupakan film horor yang dibintangi Arya Saloka dan Acha Septriasa, mengenai praktisi rukiah yang kembali menghadapi teror-teror gaib. Sudah tayang sejak tanggal 3 September kemarin ya, dengan judul yang lebih spesifik yakni Melawan Iblis. Kemudian film yang cukup mengharu biru selanjutnya adalah diangkat dari kisah nyata Fanny Kondo atau diperankan oleh Kathleen Halderman yang menikah dengan Hajime Kondo, yakni diperankan oleh Denny Sumargo. Berjudul Baby Udon. Siap-siap aja kalau menonton film ini, bawa tisu ya yang banyak karena mengandung bawang. Kemudian film selanjutnya ada Bapakmu Kiper, drama keluarga yang dibintangi oleh ambasador apa ya? Aduh, gak bisa nih ngomongnya. Fedi Nuril ya. Ini pemain film yang sangat lekat sekali sih dengan dualisme cinta. Dimana memang kebanyakan film yang dibintangi itu bercerita tentang ya poligami begitu ya. Tapi di sini justru sosok yang lebih faithful di judul Bapakmu Kiper. Sudah tayang di bioskop juga sejak 3 September kemarin. Dan sahabat pendengar, satu film dari luar negeri, dari Jepang khususnya ya, yang suka banget sama anime yang satu ini, anime detektif. Detektif Conan pastinya ya, obviously. Hadir di bioskop tanah air nanti di 9 September 2026. Penyelidikan misteri berlatar Kanagawa. Kayak gimana itu ya, Detektif Conan yang terbaru. Sayang banget kalau gak ditonton untuk sahabat pendengar yang memang punya daya tarik tersendiri ya terhadap film horor, drama keluarga, atau mungkin film-film animasi. Kemudian juga kalau film bioskop dan streaming nasional ya, ini juga ada Always Is Come True, sebuah kisah fiksi fantasi yang bercerita tentang pencarian kekuasaan dan konspirasi dewa. Ada juga By Any Means, dibintangi Yahya Abdul dan juga Martin Dua, mengenai investigasi agen FBI. Lebih action lagi ya. Dan Toy Story 5 ini juga punya cerita yang luar biasa. Yap, sahabat pendengar, mana nih favorit Anda? Selamat berakhir pekan saja ya. Bahtera Laju dari Kus Hendratmo menemani sahabat pendengar di menit-menit terakhir bersama Vita dari 103,5 Magelang FM.

menit-menit terakhir ya, sahabat pendengar, Vita masih membersamai di menit 52 lepas dari pukul 16. Selamat beraktivitas apa saja ya. Mungkin sekarang ini Anda sedang ya mungkin nyantai sambil minum kopi atau sedang menikmati waktu senja saja bersama orang-orang tercinta. Usai sudah kebersamaan kita, sahabat pendengar, di Gelang Telu ya. Saatnya Vita untuk pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
2: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
1: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
2: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang.
2: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
3: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
1: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Betul sampeyan kok iso meredakan tabuh 19 utawi tabuh 7 dalu. Salah langkunge pun 29 menit nggih. Monggo tasih sak potawis betul ingkang tegesipun gadahi kirang langkung pun sangang doso setunggal menit malih. Itu kita pusong sama kenye. Lanjut sahabat pendengar, manaipun tari modini pun sinten kemone ingkang namipun kesang nu pengen seneng. Nggak ditawani susah lah mesdini pun ngepotin purun ya. Lani gak wun ikan nge egusi pun ngeten ikan gitu. Tawani sing penak iya gelem sing rang penak emoh. Namun nika mboten tawar tinawar gitu. Ingkang namun kesang nika istilahnya pun piyambane kemen namun waktu pun ngelampai lampai lan usaha gitu. Nika gitu. Nek pancen jatah ya dipinggi nangisor ya selakon ya tetep nangisor. Mbore nang dhuwur kaya ngopo nek runtuh kersake ora iso gitu. Nika lho kadang ingkang kirang pun piyambak pahami gitu. Kadang mah itu lah urip kok susah terus gitu. Lene ga gitu. Cokro manggilingan ya gitu. Panji wonten satunggaling sak lebetipun wonten satunggaling piwulang ingkang waket pun sami pendet wonten pundi piyambak sepados mangertosi pilih gesang menika arep ngalami sing jenenge seneng lan susah. Nah, milon nika bagem satunggaling pangeling-eling nggih. Nalika wonten ing pundi piyambak nika pikantuk kabejan gitu. Ya aja gumedhe gitu. Nalika wonten ing pundi piyambak nika nembe lampahi satunggaling kang boten seneng, nika aja nglokro, gitu, lampahi mawon. Kados ta piyambak nika pun wastane wayang ya manut karo dalange gitu. Ada dibanting kaya ngopo ya manut ra mungkin iso protes gitu. Masyaallah gitu. Lah nika ingkang sameneika nembe susah mboten ateges salaminipun badhe susah yakin mawon nggih. Sing saniki nembe bunga ugi ketah eling bilih gesang nika tansah lumampah kados rodo pediati. Nalika rodo mubeng ingkang wonten nggih ngandhap saged malih wonten ing nginggil nggih saged. Nika ingkang wonten ing nginggil nika saged malih medun ora mungkin rodo muter kok nang dhuwur terus mboten mungkin gitu. Mila apa menawi wonten ing antawisipun panjenengan ingkang nembi nglampahi dinten ingkang aurat semoga dipun lampahi kanthi sabar lan kangge panjenengan ingkang nembi binaringan kebejan semoga dipun syukuri kanthi andhap asor amargi anika lho sedaya menika namung mampir wonten ing cakra manggilingan menika. Jeh, monggo tasipun kalau terlibat lenggang dalam niko pada ngerasa ke menopok kending kang pun remen kalau tengok pinari pun wonten tiga enam enam puluh songo songo utai mawi 0882 135 135. Yeah. Wah Pak Yatman ingkang wonten Candi Mulyo Gendalu Pak Yatman ah. Paling sehat ye yeah. Ye yeah. Dan nembon tanya wiji wonten ing kendi wonten ing kelenengan nyamleng matan mono ingkang wonten muntilan ugi sekendalis kenglaras bapak ibu kendis ingkang wonten sawangan ugi sekendalis kenglaras wonten ketelumpen setia rincang-rincang ingkang wonten ing sak lereng ipun merapi Pak Kasdianto ini ke asal pengih. Ampunan namung panggil panjenengan ingkang anggenipun asrep. Apa wonten ing Magelang niki ugi lamalampah dalu sekedamun sampun wadem ya. Sugeng dalu kelengan nyamaleng.
1: Sugeng dalu.
0: Lam Alhamdulillah.
1: Angge pun tangguh buatan sinambungan.
0: Wila niko, angge kangen saya itu kelongnya tuh justru mangkat nuki.
1: Nengge kan dengerin ya kok rata mari kangen.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Paling sehat tak dalam mana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nere remen.
1: Mugi-mugi lah dani. Terlalu sehat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Kantong tebal lo masih tanggamu.
0: Pembungan ipun.
1: Salam kagum sedaya kemawon.
0: Ngeten.
1: Dene pun nggih teko ketekas iki mangke nggih teko mireng kemawon.
0: Siap.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Alhamdulillah Pak Tarmono ingkang wonten muntilan. Gitu pun sengojo kalau jawil dalam nikah kis patos lah binara tenan ya. Lah niko lagi kalau pitados sinten kemawon raos kangen niko padi pun rasakan wonten ing pundi sedherek ingkang sampun rati sawetas mboten binara binara alhamdulillah. Wah ini datusakan bungai pun mana saes tuh. Waktu ini Pak Tarmono paling sehat. Monggo terakan salam kalau dan di batang keluarga. Moga istirahat pun paling sehat. Yeah, amin. Ingkang wonten sisi ler. Wonten ing Perum Depkes. Pak Manten nih ya. Pak Sunarko. Ingkang wonten Perum Depkes yang dalu senglaras. Yeah. Bu menawi nyamai ani pun tasih lengkap, gih. Menawi unjuk ayam pun sampun kata sampun sampun asat nih kan gih pun tambah imawan, gitu. Hotel tasih sama tawes nih kah. Mangga pun laris malingga. Nih wonten ketawang subuh kasto patet api manom. Ayah-ayahan kajantur kelajangan serpek miwah palaran. Mangga pun laris.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, Pak.
5: Apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Halo Mas Bro, apa kabar?
6: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
5: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
6: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
5: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
6: Oh gitu?
5: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
6: Tapi apa aja manfaatnya?
5: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
6: Oh iya ya?
5: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
6: Oh iya iya.
5: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
6: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
5: Yoi, Mas.
7: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sang Tresno Putriyo ngaturi pambagyo wirujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kahuripan perangan kawan welas. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Esok meneh nek jumenengan aku rasah dijak. Wah, mlinder bokongku suwene ora jamak. Wah, wong tuwa sila suwene ora jamak. Kok ya aku jane wakil sliramu ora wis bisa to Kakang Barada.
1: Kok dadi sing kok sengeni aku iki?
0: Aku wis sing antri aku kowe kok.
1: Oh iya iya iya. Ya ya ya.
0: Boyok
1: pancen
0: jamak.
1: Kowe sing
0: pegele.
1: Tak kanthi sing kena tak percaya tak jak nyambut gawe bebarengan ki kowe.
0: Ning greget.
1: Dadi nek ana bab sing kowe ora cocok ning atimu, aku sing luput. Ya wis.
0: Gregetke kok kowe. Wis suwe-suwe kira-kira wis arep rampung bareng tempuk arep kembul bujana pesta kowe pamit. Aku mau nek ora disandhet karo Sang Prabu Erlangga sida ra pesta aku. Wah, wis waton seloyo terus wong tuwa kok wis jan wah.
1: Wis. Kowe iki angger ming wong loro karo aku liyane gojek wis ora ana meneh.
0: Lha ning gregetke tenan lho kowe iki. Wis arep mingset ora wani aku. Nang melinder tenan lah suwe tenan jumenengan.
1: Lah ya ming mergo seko jirehmu. Wong kowe karo aku ki sesepuh. Sasat gurune jeng Pangeran Erlangga nalika semono.
0: Iya.
1: Lah kok ning paseban kaya ngono sambat ngaruara, he?
0: Wah, wis. Nah iki bareng wis arep bali ning Lemah Tulis. Aku njur kelinganku wajibanku. Aku ki nek terus nyambut gawe ngono wae. Aku ki ora ering ning nek dijak rembukan suwe iki aku wis sok kentekan nalar.
1: Lah wong sing jeneng gawean ki mlaku dadi sing kok kandhake ki bener. Tegese mau nandangi ki njur mengko kuwi mengko meneh kae ora ana jelehe. Ning nek rembukan pancen ya angel pancen.
0: Nah, ra ngono.
1: Lah terus kelingan apa sing tok karepke iki?
0: Ah, kewajibanku.
1: Kuat.
0: Lah nek
1: ora mudeng to aku sing tok karepke iki apa kok kewajiban.
0: Saiki negara wis kababar. Satu loya wis rampung. Sang Prabu Erlangga wis jumeneng. Iki gawe negara anyar. Datu loya anyar. Gawe iku adate sok gampang ning le memetri kuwi sing angel.
1: Ling rumat,
0: nah,
1: ling upakara.
0: Ngono.
1: Oh, ya ya.
0: Ning jeneng negara Nata Kawula Narapraja padha nyambut gawe iki ra diwiwiti saka katentreman dhisik. Tanpa tentrem negara ora bisa mangun, ya lahir ya batine. Heh. Lah mongko sing jeneng wong gawe rusuh, wong ora seneng karo katentreman kuwi mesti isih ana.
1: Kok adhiye kadentang andake kaya ngono ki ming gagap-gagap apa pancen weruh sing sak tenane. Nek isih ana wong sing kira-kira ngagro-agro jumeneng dalem Sang Prabu Erlangga.
0: Ah mesti isih aku iso kandha kaya ngono ki, aku isih nyubriani wong.
1: Hah? Lah iki aku butuh ngerti di. Kuwi wong kuwi sapa? Wong ngendi? Nek perlu ayo gek ndang dirampungi ngono.
0: Ki Jangkung.
1: Hah? Ki Jangkung.
0: Ki Jangkung kuwi ra biyen tau suloyo karo aku kalah ning tak teke wae tak jorke wae senajan dheweke cacat kepriye wae tak jorke wae
1: lho wong wis cetha kalah mungsuh kowe terus kowe ngandake nek wis cacat isih nyemelangi apa meneh wong kaya ngono kuwi
0: sing jeneng wong cacat kuwi ya isih iso mbebayani pikirane guneme karo pedang landhep ilat. Iki tak wejang genti kowe.
1: Dadi upamane sing cacat sikile ning wicarane isih banep. Weh, ya bener-bener kowe bener.
0: Arek landhep ilate karo
1: pedang.
0: Mongko Ki Jangkung kuwi nalika semana nalika aku durung ketemu kowe iki nyolong laku arep ning ora wari, tak sandhet tak kon bali ning Guwa Pasiraman. Ning sajake ora dadi karepe. Mulai iki rampung ing jumenengan iki atiku ra penak aku kepengin niliki ning Guwa Pasiraman.
1: Apa petung? Apa petungmu nek Ki Jangkung menyang Worawari? iki njur ana kekuatan sing luweh ngono apa piye?
0: Lah ya njur mbebolahi wong kono-kono dikon gawe rusak ning praja kene rak ribet mengko nek saka pintere oleh ngomong.
1: Hah? Lah terus janjine mbiyen piye kok dadi kowe saiki arep niliki ning ngendi Gua Pasiran?
0: Heeh. Janjine dheweke semertobat ora bakal wani lunga ning dindi utawa gawe kisruh. Ngono. Ning atiku saiki ora penak ayo Kang, kowe genti tak jak. Tak jak ning gone papane si
1: Gua Pasiraman
0: iku.
1: Ya, ayo, ayo gancangan.
0: Ah, kene iki papan.
1: Nyatane kok sepi.
0: Coba tak golek ana adate sok semedi ning kono
1: kae. Oh, ya ya.
0: Entur ke papa. Eh, Jangkung. Jangkung, aku eka jenta butuh ketemu kowe. Jangkung. Barang darah blai tenan to Kakang?
1: Piye?
0: Blai tenan wis. Wis, wis.
1: Tegese ora ana ing Gua Pasiraman kene sik Jangkung.
0: Suwung tinemu suwung, eh. Ora ngandel. Tilik ana kae panepen.
1: Ngandel. Eh, aku ngandel. Aku percaya marang kowe. Nek ngono panggrai tamu wis cetha.
0: Neng ngono tak tutukane saiki ning ndi dheweke? Heh, tak golekane.
1: Aja. Aja.
0: Kok ora oleh ki kepiye?
1: Aja kesusu. Mengko nek kowe kesusu kleru oleh mutu mindak. Saiki ayo dipikir bebarengan sing sak pekoleh-pekoleh. Mengko aku ora bakal negakake marang kowe, Adi.
0: Apa diaturake ning ngersani Sang Prabu Erlangga?
1: Ya ngono becik.
0: Wes,
1: ayo ngono. Lan dhisik ana ing lemah tulis.
0: Ja.

0: saiki adhi kademta weruh dhewe. Nek wong sepirang-pirang padha ketok nek lega atine mergo oleh gawe Datuloyo kena ditembungake wis dadi.
1: Ya. Aku melu seneng, Kak.
0: Wong padha ketok nek lega atine mergo oleh gawe Datuloyo kena ditembungake wis dadi.

0: ora tenan-tenan kule padha nampa sing kujur engko kawulane
1: reh ning sekawit aku kuwi duwe sedya niat labuh labet
0: ya
1: yo labuh labet lahir tekan batinku
0: heeh
1: dadi kabeh kuwi mengko sarwa wis tak toto wis tak toto aja nganti gawe cuwaning penggalih dalem Kanjeng Pangeran Erlangga
0: ya ya, ya. Tembunge aja nganti ngguroni ning mengko bisa didahar apa sing dadi aturmu eh
1: ya upama nganti ana kebablasan tembungku aku ngguroni wong ya dasar kuwi sekawit pancen ya putra murid dadi ya ora apa-apa ning reh ning iki calon pepunden calon sesembahan ya mengko tak arah-arahe aja ya. Nganti engko nggonku caos pemut ngono iki kliwat ngono
0: ya aku melu seneng kakange sebab dikepriye wae nek ora tekan kono mengko njur padha lalap
2: ya pancen bener mulai kan sumah.
1: Wah, kene taruh tangan.
2: Ije.

0: Mekaten kula wau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat saben dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Cekap semanten Sutrisno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing sono keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

خير البرية قدره وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه خيره أما بعد. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Ibu Astri dalam acara Cahaya Iman. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, hijrah bersama Maulid dari gelap menuju terang, di mana kita sudah memasuki pertengahan akhir di bulan Rabiul Awal atau biasanya disebut bulan Maulid Nabi. Ketika memasuki bulan Maulid, kita tidak hanya diajak untuk mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, Maulid seharusnya menjadi momentum untuk bertanya kepada diri kita, sudahkah kehidupan kita berubah menjadi lebih baik karena mengenal

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudahkah hati kita yang dahulu keras menjadi lembut? Sudahkah lisan kita yang dahulu mudah menyakiti menjadi lebih terjaga? Sudahkah sholat kita menjadi lebih baik? Sudahkah hubungan kita dengan keluarga menjadi lebih harmonis? Sudahkah kita meninggalkan kebiasaan buruk? Inilah makna daripada hijrah bersama Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah bukan hanya berpindah tempat. Hijrah adalah berpindah dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kata hijrah sering kita dengar, tetapi jangan sampai kita memahami hijrah hanya sebatas perubahan penampilan, perubahan lingkungan, atau perpindahan tempat tinggal. Jadi hakikat hijrah adalah perubahan menuju ketaatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Artinya, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi, seseorang bisa saja tidak pernah berpindah kota, tetapi sebenarnya ia sedang melakukan hijrah. Di mana ketika dahulu jarang sholat, sekarang mulai menjaga sholat. Itu hijrah. Dahulu mudah marah, sekarang belajar bersabar. Itu hijrah. Dahulu suka membicarakan keburukan orang lain, sekarang belajar menjaga lisan. Itu hijrah. Dahulu malas membaca Al-Quran, sekarang mulai rutin mengaji. Itu hijrah. Dahulu sering melakukan maksiat, sekarang berusaha meninggalkannya. Itu hijrah. Maka kita bertanya kepada diri sendiri, diri ini, apa yang sudah kita tinggalkan karena Allah? Jangan hanya bertanya, sudah berapa lama saya hidup? Tetapi tanyakan, sudah sejauh mana saya berubah? Karena umur yang panjang belum tentu menunjukkan keberhasilan seseorang. Yang menjadi ukuran adalah apakah umur itu digunakan untuk mendekatkan kepada Allah atau justru semakin jauh darinya. Sahabat pendengar yang berbahagia, bulan Maulid adalah bulan yang mengingatkan kita kepada sosok manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Astaghfirullahaladzim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk dicintai dengan ucapan, beliau juga harus diteladani dalam kehidupan. Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhlak kita seharusnya semakin dekat dengan akhlak beliau. Kalau kita memperingati maulid, hendaknya bukan hanya berkumpul, membaca sholawat, mendengarkan ceramah, kemudian setelah acara selesai, kita kembali kepada kebiasaan lama. Jangan sampai maulid hanya menjadi acara tahunan. Jadikan maulid sebagai titik

Al-Azim. Artinya ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Tuhan mereka, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Al-Quran Surah Al-Ibrahim ayat 1. Kegelapan bukan hanya malam, ada kegelapan hati, ada kegelapan kebodohan, ada kegelapan maksiat, ada kegelapan kesombongan, ada kegelapan iri dan dengki, ada kegelapan permusuhan, ada kegelapan ketika seseorang hidup jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cahaya adalah iman, cahaya adalah ilmu, cahaya adalah Al-Qur'an, cahaya adalah akhlak, cahaya adalah salat, cahaya adalah taubat, cahaya adalah kasih sayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa manusia menuju cahaya tersebut. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang rumah kita terang oleh lampu, tetapi hati kita gelap. Televisi menyala, handphone menyala, lampu rumah menyala, tetapi hati terasa kosong. Mengapa? Karena cahaya hati bukan berasal dari listrik. Cahaya hati berasal dari iman dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu

0: Azim.
1: Artinya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Maka ketika hati sedang gelap, jangan hanya mencari hiburan, carilah Allah. Ketika hati sedang gelisah, jangan hanya mencari pelarian, dekatlah kepada Allah. Ketika kehidupan terasa berat, jangan meninggalkan sholat, justru kembalilah kepada Allah melalui sholat. Sahabat pendengar radio Magelang FM yang dirahmati Allah, hijrah yang pertama dapat kita mulai dari ibadah. Tidak perlu menunggu menjadi orang sempurna. Mulailah dari hal yang sederhana. Kalau sholat kita masih sering terlambat, mari belajar tepat waktu. Kalau membaca Al-Quran masih jarang, mari mulai beberapa ayat setiap hari. Kalau zikir masih sedikit, mari bersama-sama tambah sedikit demi sedikit. Kalau sedekah masih jarang, mari biasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fasyai wal munkar." Artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Salat bukan hanya kewajiban, salat adalah sarana untuk memperbaiki kehidupan. Maka kalau setelah sholat kita masih mudah marah, mudah mengfitnah, mudah menyakiti, kita perlu bertanya apa yang harus kita perbaiki dalam sholat dan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, adalah manusia yang sangat mulia akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Shadaqallahul 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bentuk hijrah bersama Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, adalah dari yang tadinya mudah marah menjadi lebih sabar, yang tadinya dari suka mencela menjadi suka menghargai, dari tadinya suka menghakimi menjadi suka memahami, dari awalnya suka membicarakan keburukan orang lain menjadi suka mendoakan, dari yang tadinya keras kepada keluarga menjadi lembut kepada keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan Al-Baihaqi. Maka jangan sampai kita rajin memperingati Maulid tetapi akhlak kita tidak berubah. Jangan sampai kita banyak membaca sholawat tetapi masih suka menyakiti sesama. Jangan sampai kita mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, tetapi lisan kita masih mudah melukai hati orang lain. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, salah satu hijrah yang paling sulit adalah hijrah dari menjaga lisan. Karena lisan tidak terlihat ketika bergerak, tetapi akibatnya bisa sangat besar. Satu perkataan dapat merubah, membuat orang lain bahagia. Satu perkataan dan sebaliknya juga dapat membuat seseorang terluka, menangis. Seperti halnya kita ketika kita melemparkan kerikil ke dalam lautan. Kita tidak tahu sedalam apa kerikil itu masuk ke dalam lautan.

sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah hijrah lisan. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Kalau ingin marah, tahan. Kalau ingin menyebarkan berita yang belum jelas, berhenti. Kalau ingin membuka aib orang lain, ingat bahwa kita juga memiliki aib. Kalau ingin membalas perkataan kasar dengan perkataan kasar, ingatlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sahabat pendengar yang berbahagia, tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Kita semua pernah salah. Kita semua pernah berdosa. Tetapi jangan menjadikan dosa sebagai alasan untuk berhenti mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini memberikan harapan. Sebesar apapun kesalahan kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jika dahulu kita banyak melakukan kesalahan, mari bertaubat. Jika dahulu kita jauh dari Allah, mari kita kembali. Jika dahulu kita lalai, mari mulai sadar. Tidak ada kata terlambat untuk hijrah selama Allah masih memberikan umur. Seringkali manusia berkata, "Nanti kalau sudah tua saya akan rajin ibadah. Nanti kalau sudah punya banyak uang saya akan sedekah. Nanti kalau sudah tenang saya akan mengaji. Nanti kalau sudah tidak sibuk saya akan mendekat kepada Allah." Padahal kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari mulai dengan niat yang baik, tidak harus langsung melakukan perubahan besar. Yang penting istiqomah. Hari ini membaca Al-Qur'an satu halaman, besok satu halaman, lusa satu halaman. Kelihatannya kecil, tetapi jika istiqomah, insya Allah menjadi kebiasaan yang besar. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah jangan hanya dilakukan seorang diri. Ajak keluarga, orang tua mengajak anak, suami mengajak istri, istri mengingatkan suami dengan cara yang baik. Kakak mengajak adik, buat rumah menjadi tempat tumbuhnya cahaya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Maka momentum maulid dapat kita gunakan untuk membuat perubahan sederhana di rumah. Misalnya mulai sholat berjamaah, mulai membaca Al-Quran bersama, mulai bersolawat bersama, mulai membiasakan makan bersama, mulai meminta maaf kepada anggota keluarga, mulai mengurangi pertengkaran, mulai menjaga ucapan, karena rumah yang penuh zikir dan akhlak mulia akan menjadi tempat tumbuhnya generasi yang baik. Pendengar Radio Magelang FM, dunia memang penting. Kita membutuhkan pekerjaan, kita membutuhkan uang, kita membutuhkan rumah, kita membutuhkan kendaraan. Tetapi jangan sampai dunia berada di dalam hati kita. Dunia boleh berada di tangan, tetapi hati tetap milik Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Karena itu hijrah juga berarti mengubah orientasi hidup. Dahulu kita mungkin bertanya, bagaimana agar saya terlihat hebat di mata manusia? Sekarang berubah menjadi bagaimana agar saya mulia di hadapan Allah? Dahulu kita mencari pujian manusia, sekarang kita mencari ridho Allah. Dahulu kita takut kehilangan dunia, sekarang kita lebih takut kehilangan iman. Pendengar yang berbahagia, maulid mengajarkan kita untuk memperkuat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu dibuktikan dengan mengikuti sunnah beliau. Kalau Rasulullah mengajarkan kejujuran, kita belajar jujur. Kalau Rasulullah mengajarkan kasih sayang, kita belajar menyayangi. Kalau Rasulullah mengajarkan kesabaran, kita belajar sabar. Kalau Rasulullah mengajarkan memaafkan, kita belajar memaafkan. Kalau Rasulullah mengajarkan menjaga lisan, kita menjaga lisan. Itulah cinta yang melahirkan perubahan. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita berhenti sejenak, tarik nafas perlahan. Mari kita renungkan bagaimana jika tahun ini adalah maulid terakhir yang kita saksikan. Bagaimana jika ini adalah kesempatan terakhir kita mendengar solawat? Bagaimana jika ini adalah kesempatan terakhir kita berkumpul dengan keluarga? Apakah kita ingin tetap menjadi orang yang sama? Ataukah kita ingin menjadikan maulid tahun ini sebagai awal perubahan? Mari kita katakan dalam hati, ya Allah, saya ingin hijrah. Hijrah dari lalai menuju sadar. Hijrah dari malas menuju rajin. Hijrah dari marah menuju sabar. Hijrah dari iri menuju bersyukur. Hijrah dari sombong menuju rendah hati. Hijrah dari dosa menuju taubat. Hijrah dari jauh dari Allah menuju dekat kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, agar tema hijrah tidak berhenti sebagai kata-kata, mari kita buat beberapa komitmen sederhana. Jaga sholat 5 waktu, luangkan waktu membaca Al-Quran, perbanyak sholawat, jaga lisan, perbaiki hubungan dengan keluarga, tinggalkan 1 kebiasaan buruk, tambahkan 1 amal baik, istiqomah. Dan yang terakhir ini, semoga kita bisa istiqomah. Karena itulah istiqomah yang berat. Karena istiqomah adalah hadiahnya karomah. Al-istiqomah tu khairun min alfi karomah. Ya, jadi tidak bakwan, tapi karomah. Bayangkan 1 karomah saja sudah mulia sekali. Ya. Apalagi kalau alfu karomah, 1000 karomah. Itu adalah hadiahnya istiqomah.
Akhirnya mari kita pahami bahwa Maulid bukan hanya tentang mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali cinta kepada Rasulullah dan memperbaiki kehidupan kita. Jangan hanya mengenal sejarah Rasulullah, tetapi hadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Karena hijrah yang paling indah adalah ketika hari ini kita menjadi lebih baik daripada kemarin dan semakin dekat kepada Allah serta semakin mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bersama Maulid dari gelap menuju terang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita. Allahumma amin. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina wa aslih qulubana wa a'malana. Allahumma ja'alna minal ladzina yahtaduna bihadyin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna husnal akhlaqi wal istiqomata fit ta'ah. Allahumma akhrijna minal dhulumati ilan nur wa minal ghaflati ilal yaqdah wa minal ma'asyati ilal ta'ah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Sedikit semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, sambut pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Pagi. Apa kabar hari ini? Semoga bangun dalam keadaan yang lebih sehat begitu ya. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjakan sejak pagi hari. Memang untuk jadi morning person bagi sebagian orang rada susah gitu ya, karena rasanya pengen narik selimut lagi. Ups, kalau narik selimut lagi nanti gak jadi-jadi buat bangun. Pastinya akan keburu-buru. Mending sekarang manasin semangat sambil dengerin lagu-lagu favorit bareng sama Vita. Banyak banget pilihannya, sekaligus

bakal update informasi pagi hari ini, di mana sebaran abu vulkanik ini sudah mencapai di DKI Jakarta begitu ya, imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Informasi terkait dengan arus lalu lintas juga bakal Vita hadirkan buat sahabat pendengar. Apalagi lagu-lagu Indonesia mancanegara yang pastinya banyak banget pilihannya. So, gak usah pakai lama, langsung aja Vita tungguin untuk bisa atensi di 0882-135-135 atau telepon di 366-899. Karena Vita gak mau lama-lama, langsung aja kita hadirkan ya the first song, Tulus dengan Teh Hijau, yang mengawali perjumpaan kita di pagi hari. Vita di Semangat Pagi.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh

dari 103,5 Magelang FM. Selamat pagi, sahabat pendengar. Selamat beraktivitas di hari Senin, 7 September 2026. Selamat mengawali ahwal pekan ya. Tentu saja dengan semangat yang baru dan harapan yang baru. Meski juga ada kabar duka dari anak Gunung Krakatau, yang mana sebaran anginnya ini mencapai ke beberapa provinsi, di mana dari newsdetik.com, Vita lansir informasi Badan Geologi ungkap bahwa abu vulkanik anak Krakatau menyebar ke 5 provinsi. Sebagaimana Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, mengatakan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau ini menyebar ke 5 provinsi, yakni Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu. Ia mengatakan arah dari sebaran abu Gunung Anak Krakatau ini bisa berubah. Kementerian ESDM pun mengimbau masyarakat yang berada di dalam ruangan terlebih dahulu. Badan Geologi juga menyampaikan perkembangan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau, yang mana Lana menjelaskan penyebab erupsi Gunung Anak Krakatau yang berulang. Lana mengatakan Badan Geologi ESDM juga terus melakukan pemantauan atas aktivitas Gunung Anak Krakatau, di mana pemantauan ini bukan hanya bersumber dari jumlah atau kolom erupsi.

0: Sementara itu sahabat pendengar, anak Krakatau yang telah erupsi, ada 12 penerbangan di Bandara Juanda Surabaya yang turut dibatalkan. Dari Jakarta, RRI dikabarkan erupsi Gunung Anak Krakatau Banten yang menimbulkan dampak berantai terhadap operasional penerbangan hingga Bandara Internasional Juanda di Surabaya. Di Bandara Internasional Juanda, sebanyak 16 penerbangan mengalami penyesuaian pada Minggu 6 September kemarin. Sebanyak 12 penerbangan diantaranya dibatalkan dan 4 lainnya masih berstatus penyesuaian jadwal atau standby. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan penyesuaian jadwal penerbangan terjadi karena adanya penyesuaian rotasi armada dan konektivitas antar bandara. Sebelumnya Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Raden Inten 2 Lampung lebih dulu terdampak aktivitas erupsi serta penyebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Berdasarkan data operasional terbaru dari 16 penerbangan yang mengalami penyesuaian di Juanda, sebanyak 12 penerbangan yang dinyatakan batal terdiri atas 4 penerbangan kedatangan dan 8 penerbangan keberangkatan. Yap, sahabat pendengar, semoga ini masyarakat yang terdampak, mungkin ya ada beberapa juga yang harus work from home karena memang Kemendagri juga memberikan kelonggaran untuk para ASN Pemda terdampak erupsi bisa melaksanakan WFH hingga 80%. Semoga sehat-sehat ya buat semua masyarakat yang terdampak. Dan juga sahabat pendengar, sampai nanti usai di jam 9, Vita bakal terus hadir di Semangat Pagi. Apa kabar buat Evan? Iya, ini saya. Apa kabar Mas Evan ya? Semoga sehat ya. Tulus sudah muncul baru saja. Salamnya buat Bunda Dwi Sari ya, ada Mbak Nadine, kemudian Bu Susi, Mbak Murni, ada Pak Iwan juga, Pak Prianto ya, Mas Fuad dan semuanya. Pendengar Radio Magelang FM, selamat pagi. Halo Theo, apa kabar? Semoga kabar sehat, semangat ya. Anugerah Terindah boleh banget ditungguin lagunya. Pak Herman sampai menutup mata. Angga Chandra ditunggu. Ada Lembayung Sutra juga pengen Leto. Coba nanti Vita carikan dulu ya judulnya. Kemudian halo Mbak Murni, apa kabar? Lagunya Seventeen apa aja ya? Salam-salamnya nanti bakal Vita baca di segmen berikutnya ya. Kemudian ada Mbak Nadine juga. Boleh ditungguin aja ya Mbak Nadine, selamat pagi. Salam-salam nanti bakal Vita bacakan di segmen selanjutnya setelah lagu yang satu ini yang bakal Vita hadirkan. Okay, The Massive ditungguin ya buat Mas Evan, selamat beraktivitas saja. Ada yang kayaknya udah ngintip-ngintip di 366899. Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi Mbak Vitawati.
0: Vitawati. Gak cocok kayaknya kalau Vitawati ya. Gimana kabarnya Pak Pri?
1: Alhamdulillah, sehat. Jadi ketawa saya.
0: Iya, pagi-pagi harus olahraga dulu. Olahraganya yang bikin happy.
1: Namanya Novito, jadi Vitawati.
0: Iya ya. Monggo Pak Pri.
1: Oke, yang penting sehat ya Mbak Vita ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kita doakan sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang di seputaran Anak Krakatau ini beri kesempatan saja.
0: Iya. Betul, amin.
1: Bisa Pak request lagu dari Rizky Febian ya.
0: Rizky apa?
1: Alamak.
0: Ih, barusan aja tadi. Jadi lagu kedua tadi. Apa yang lain?
1: Ini aja pesan terakhir dari, atau kalian yang baru bisa enggak? Yesi dari Yesi.
0: Yesi?
1: Wahai Samudra.
0: Oh, boleh lah ya.
1: Wahai Samudra dari Yesi ya.
0: Oke.
1: Penyanyi muda yang unik. Yang pemberani.
0: Siap-siap.
1: Ada ya?
0: Sambil sambil Vita ini
1: salamnya carikan. Buat Pak Rohyanto, buat Pak Irman, kemudian Tarno, Mas Davi, Mas Evan, dan Bu Riono, Bu Mariano, Bu Ayu, Bunda Sas, Bunda Eti, Nungki, kemudian juga ada Ahyanti ya di sana.
0: Iya.
1: Ernabi.
0: Oke.
1: Nadam. Deh. Sudah. Jadi untuk semuanya saja Mbak Rita.
0: Ditunggu ya Pak.
1: Sangat. Ada kan?
0: Ada. Iya. Selamat beraktivitas buat Pak Pri. Semoga sehat selalu Pak.
1: Amin, amin, amin.
0: Baik, terima kasih sahabat pendengar sudah bergabung ya di 0882-135-135 dan juga sudah WhatsApp. Jangan kemana-mana karena Vita punya lagu-lagu spesial buat nemenin pagi hari ini jadi lebih happy.

0: Abang sih, Kak.
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jobfair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu, aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Dari 103,5 Magelang FM, selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia bersama saya Vita. Dari RRI dikabarkan Kemendagri izinkan ASN Pemda terdampak erupsi melakukan WFH hingga 80%. Sahabat pendengar, Kementerian Dalam Negeri mengizinkan aparatur sipil negara ASN menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja tersebut diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Langkah antisipasi ini dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Kemendagri terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung. Pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Sumatera Selatan. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memastikan kegiatan work from home dipersilakan untuk menjaga kesehatan dan keamanan dan kondisi demikian. Penyesuaian terhadap aktivitas masyarakat mencakup proses belajar, mengajar, hingga sistem transportasi darat. Kebijakan darurat tersebut diambil demi mengurangi risiko bahaya abu vulkanik di area terdampak. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan imbauan ke kabupaten maupun kota untuk antisipasi dampak, di mana kepala daerah berwenang menetapkan status darurat apabila kondisi kesehatan dan keamanan ASN terganggu. Tito menegaskan, kepala daerah memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan tingkat keterpaparan bahaya erupsi. Penetapan status darurat menjadi dasar hukum yang sah, utama pemberlakuan sistem kerja dari rumah secara sah. Sahabat pendengar, ikuti terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Mata Mutiara karya Mahatma Gandhi, negarawan dari India. Tujuan akhir manusia adalah mencapai Tuhan, dan semua aktivitasnya baik di bidang politik, sosial maupun agama harus dibimbing oleh tujuan akhir ini.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa tujuan hidup kita ini adalah kembali ke tangan Tuhan. Karenanya, setiap kegiatan yang kita lakukan hendaknya tertuju pada tujuan tersebut. Sudahkah kita siapkan tujuan hidup itu?

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
3: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone. Karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia.